workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Dan cuaca pagi hari ini sejuk. Karena mungkin abis hujan juga ya semalam teman Pro 2. Jadi hawa-hawa sejuknya masih ada sampai pagi hari ini. Dan buat kamu yang pengen berolahraga sih enak banget teman Pro 2. Karena CFDN tuh kalau cuacanya kayak gini enak, jalan kaki jadinya enak juga gitu ya, gak kepanasan gitu. Jadi buat kamu yang pengen berolahraga, pengen CFDN nih, kayaknya udah bisa banget teman Pro 2 di jam 7 pagi ini. Gaskan lah kalau gitu ya. Oke deh teman Pro 2, jadi pagi hari ini kita mau cek dulu perkiraan cuaca kita hari ini bakal seperti apa. Apakah kesejukan ini akan berakhir sampai nanti siang, sampai nanti malam, atau malah ada hujan nih teman Pro 2. Kita cek dulu perkiraan cuaca hari ini ya teman Pro 2 ya.

Nah, untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, ini umumnya berawan di seluruh wilayah ya, teman Pro 2. Tapi ada potensi hujan ringan juga di beberapa kabupaten dan kota nih, kayak di Bukit Tinggi, Payakumbuh, teman Pro 2, terus di Padang Panjang juga. Next, di Kota Solo juga nih, teman Pro 2, Kota Padang, terus juga di Pasaman, dan juga di Agam, Tanah Datar, dan juga Pesisir Selatan. Nah, untuk suhu udara kita di range yang sama dengan hari-hari biasanya, teman Pro 2, 18-30 derajat Celcius. Dan juga nih, teman Pro 2, untuk Kota Padang sendiri ya, di wilayah-wilayah kecamatan kita nih, teman Pro 2, ini umumnya bakal hujan juga, tapi ada beberapa daerah yang bakal berawan aja nih, kayak di Bungus, Teluk Kabung gitu, teman Pro 2. Sisanya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padang kayaknya bakal hujan nih di hari ini ya. Jadi gak ada salahnya kita untuk siap-siap dulu nih, teman Pro 2, sama hujan yang akan turun ke bumi. Asik. Nah, jadi kayaknya bisa lah ya kita atur nih rencana kita karena cuacanya kayak gini di hari ini. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal balik lagi di Spada. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini, kita ke Finish with Angel.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aku ingin jadi reporter.
8: Kelak aku ingin jadi peluan.
9: Cita-citaku, bingung aku.
10: Aku sih pengen jadi musisi.
11: Kalau aku ingin jadi presiden.
12: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
13: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara. Setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
14: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kesiapan implementasi program mandatory biodiesel B50 memperkuat kedaulatan energi nasional. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah mengoptimalkan energi berbasis bahan bakar nabati sawit sebagai sumber energi domestik. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui peningkatan campuran biodiesel pada bahan bakar solar nasional. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik dalam mendukung bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali.

0: dan Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Tanggal 12 Juli. Nah, memperingati hari apa aja sih nih di tanggal ini, teman Produa? Mari kita cek terlebih dahulu. Nah, jadi teman Produa, di tahun 2026 ini Hari Koperasi Indonesia diperingati untuk ke-79 kalinya ya, yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli ini, teman Produa. Jadi tema kali ini di tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nah, jadi teman Produa, tema ini mencerminkan semangat penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, selain itu teman Produa, hari ini 12 Juli juga diperingati sebagai Hari Kantong Kertas Sedunia. Jadi peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kantong kertas atau paper bag saat ini semakin banyak digunakan sebagai alternatif pengganti kantong plastik.

Oke, teman pro 2. Selain hari kertas gitu ya, hari kantong kertas sedunia, masih ada hari lainnya lagi nih kayaknya.

Nah, jadi nih teman Pro 2, hari ini 12 Juli juga diperingati sebagai Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan Debu secara global. Jadi peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran global terhadap dampak badai pasir dan debu yang semakin mengancam lingkungan, kesehatan, dan juga kehidupan masyarakat. Terus teman Pro 2, 12 Juli juga diperingati sebagai Hari Harapan Internasional, di mana hari ini diperingati sebagai momentum untuk menegaskan pentingnya harapan dalam membangun dunia yang lebih damai, inklusif, dan juga berkelanjutan. Peringatan ini ditetapkan sama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir di tengah berbagai tantangan global nih teman Pro 2, mulai dari konflik, kesenjangan sosial, dan juga krisis ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan nilai-nilai pemersatu bagi masyarakat dunia. And then teman Pro 2, di tanggal 12 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kiribati, di mana ini adalah sebuah negara kepulauan ya teman Pro 2, di mana mereka ini di tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Britania Raya di tahun 1979 gitu teman Pro 2. So, teman Pro 2, itu dia hari-hari penting yang ada di tanggal 12 Juli. Anyway, nanti kita masih bakal nemenin kamu di jam 8 pagi, jadi jangan kemana-mana dulu, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nanindak peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, baiklah teman Pro2. Masih di pada pagi hari ini. Dan oke, terlihat berawan ya pagi hari ini teman Pro2. Tapi gak apa-apa, ini enak banget sebenarnya cuacanya. Yang mau olahraga, wah gaskan sih ini teman Pro2. Karena kalau cuaca kayak gini, ya kan, kita tuh gak berasa kepanasan yang gimana banget gitu. Sebelum nanti benar-benar panas nih teman Pro2. Apa mungkin ini karena masih jam 8 pagi kali ya? Bisa jadi sih teman Pro2. Dan masih ada sisa-sisa hawa hujan semalam gitu ya, yang bikin apa ya, yang bikin suasana pagi ini semakin enak lagi nih kalau dibawa jalan-jalan pagi. Asik. Oke deh teman Pro2, kita masih di sepeda pagi hari ini. Dan pastinya teman Pro2, kita masih bakal berbagi informasi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus bareng sama kita di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menindak tegas kasus korupsi termasuk yang melibatkan pejabat tinggi lembaga. Sebab segala bentuk korupsi hingga gratifikasi dinilai hanya akan membuat kekecewaan terhadap masyarakat yang ikut menyumbang APBN melalui pembayaran pajak. Langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi mendorong penegakan hukum terhadap setiap pejabat negara terbukti terlibat korupsi maupun gratifikasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
6: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada bom peninggalan Perang Dunia Kedua nih yang ditemukan di kota Blitar, Jawa Timur, teman Produa. Jadi waktu bom ini diledakan dan getarannya itu terasa sampai radius 5 km. Jadi benda ini ditemukan seorang pemancing di Sungai Jalan Manggar, Kota Blitar, dan dipastikan ini adalah jenis bom aircraft yang masih aktif ternyata, teman Produa. Bom Perang Dunia Kedua ini akhirnya berhasil diangkat oleh tim gabungan dari J-Bom Rimo, Polda Jatim, dan Polres Blitar Kota. Nah, terus tuh teman Produa, si bom ini masih dalam status aktif dan utuh. Oh my God, Perang Dunia Kedua udah lama banget nih, teman Produa. Dan sampai sekarang masih aktif dan utuh gitu ya. Tapi kondisi bom ini sudah berkarat dan beberapa bagiannya gitu ya. Jadi berkaratnya di dalam beberapa bagian si bom ini. Mungkin karena emang apa ya, tergerus aliran sungai juga kali ya, teman Produa. Jadi akhirnya teman Produa, panjang si bom ini kan 1,5 meter gitu ya. Lebarnya itu sekitar 25 sampai 30 cm dan beratnya itu 50 sampai 100 kg gitu deh. Jadi akhirnya si bom ini diledakkan gitu ya setelah berhasil dievakuasi. Nah, peledak terhadap bom ini dilakukan oleh tim J-Bom Rimo Polda Jatim Mako Kediri gitu, teman Produa. Jadi katanya nih teman Produa, bom ini tuh emang diledakannya tuh di bekas galian tambang kawasan Kali Beladak, Kecamatan Ngelogok gitu, teman Produa. Karena lokasinya itu emang jauh dari permukiman warga gitu ya. Selain itu lokasinya juga luas dan aman untuk proses disposal si bomnya. Tapi itu teman Produa, karena jaraknya itu, getaran itu bisa terasa sampai 5 km dari titik pusat lokasi peledakan bom gitu ya. Jadi itu masih ada nih warga-warga yang merasakan si bom ini ketika diledakkan gitu. Getarannya itu berasa gitu loh, teman Produa. Jadi belum tahu juga sih asal-usul bom ini tuh gimana ya, teman Produa. Tapi polisi juga memastikan bom ini merupakan mortir pesawat apabila dilihat dari berdasarkan kondisi fisiknya gitu. Waduh, ada treasure ternyata, teman Produa, tapi berupa bom gitu ya. Emang gak disangka-sangka aja nih, teman Produa. Itu kan ketemunya juga gak sengaja ya. Untung ketemunya dan bisa langsung di apa ya, di disposal, bisa langsung dievakuasi dan juga diamankan gitu. Nah, kalau tiba-tiba ketemu terus meledak sendiri kan bikin kaget. Jadi lebih baik emang ditemukan dan segera dilaporkan sih, emang udah lebih pas sih, teman Produa ya.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada yang mau ke pantai gak sih? Tiba-tiba ya. Ya karena masih liburan ini teman Produa. Tapi itu hujan baru saja turun loh teman Produa. Dari Sudirman kelihatan banget nih ya teman Produa. Jadi buat kamu yang lagi jalan di CFD mungkin bisa untuk berteduh dulu teman Produa. Karena memang sehujan itu ya. Jadi berteduh dulu sih sepertinya. Karena memang dari perkiraan cuaca sendiri kan Padang memang termasuk salah satu kota yang bakal hujan ringan juga di hari ini ya teman Produa. Nah balik lagi ngomongin soal pantai nih teman Produa. Ada pantai yang ternyata punya apa ya, punya masa lalu yang emas banget. Nah masa lalu yang emas banget tuh gimana sih? Nah jadi ini adalah Pantai Lagban, Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang sangat Instagramable di Sulawesi Utara. Jadi pantai ini cukup landai teman Produa dan datar ya dibandingkan dengan pantai pada umumnya. Daerah landainya lebar, jadi memungkinkan traveler untuk berolahraga di sana gitu. Jadi untuk pengunjung bisa banget berolahraga di sana gitu teman Produa. Jadi di Pantai Lagban ini menawarkan hamparan pasir putih di sepanjang garis pantainya, dan air lautnya itu sangat jernih dan tenang gitu, tidak berombak juga, bahkan ketenangan dari arus lautnya ini sehingga disebut sebagai lokasi wisata laut paling aman nih teman Produa. Nah terus ya teman Produa, di Pantai Lagban juga terdapat peninggalan sejarah berupa mesin penghancur biji peninggalan Belanda teman Produa. Nah, sejarahnya ternyata teman Produa, Belanda pernah mendatangkan 20 mesin penumbuk biji buatan Inggris di tahun 1900-an gitu dari pantai ke lokasi tambang yang diangkut dengan menggunakan lori atau alat angkut rel gitu teman Produa. Nah, jadi ya ini adalah lokasinya adalah untuk tambang emas ternyata. Jadi emas yang aku sebutin di awal emang emas beneran emas nih teman Produa. Jadi tambang emas ini sering disebut dengan maskapai Belanda, yang tercatat produksinya itu sekitar 5.060 kg emas yang ditambang di antara tahun 1900 sampai 1921. Jadi sebelumnya banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan di sekitar gunung dan pinggiran sungai. Dengan adanya perusahaan maskapai Belanda tersebut, terjadi perubahan sistem dari pemilik tambang menjadi pekerja gitu teman Produa. Dan dengan berakhirnya pertambangan tersebut, banyak masyarakat yang berpindah pemukiman dari kawasan pegunungan sekitar tambang menuju ke daerah pantai yang lebih rendah gitu teman Produa. Jadi dengan perpindahan masyarakat ini katanya memunculkan desa yang kemudian disebut Ratatotok. Rata berarti datar gitu ya, totok artinya daerah sekitar mereka itu melakukan pertambangan gitu teman Produa. Jadi di sekitar sini menjadi lokasi pertambangan emas dulunya gitu ya teman Produa, dan sekarang sudah menjadi apa ya, daerah wisata berarti ya kan ya teman Produa dulu. Tapi nggak tahu sih emasnya masih ada apa sekarang, nggak tahu ya teman Produa ya. Nah jadi nih teman Produa, untuk menuju Pantai Lagban kamu bisa menempuh perjalanan mobil sekitar 4 sampai 5 jam dari kota Manado gitu. Jadi pantai ini juga fasilitasnya lumayan lengkap teman Produa, ada tempat parkir, warung makan, toilet, gazebo gitu ya. Tapi ada tiket masuknya juga sekitar 3.000 per orang untuk sepeda motor dan 5.000 untuk mobil.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Spada, teman Pro 2. Dan kali ini di Spada di Explorer. Nah, kalau tadi ada di daerah Nusa Tenggara, teman Pro 2, ada pantai ya, yang namanya pantai pantai ini, Lakban gitu ya. Nah, ada lagi nih teman Pro 2, salah satu tempat wisata. Tapi ini kayaknya juga gak ada ini ya, gak ada tambang emas nih di dalamnya. Nah, ini di mana teman Pro 2, lokasinya di Jawa Timur maksudnya. Ada sebuah air terjun yang indah banget juga nih teman Pro 2. Jadi ada air terjun Tertes namanya di Kecamatan Wonosalam, dan air terjun Tertes ini menawarkan panorama alam yang masih asri banget dengan udara pegunungannya sejuk gitu ya. Dan air terjun ini punya ketinggian sekitar 158 meter sehingga masuk dalam jajaran air terjun tertinggi di Jawa Timur. Nah, jadi nih teman Pro 2, ini jadi salah satu lokasi pecinta alam juga, di mana lokasinya itu di Kecamatan Wonosalam, tepatnya di kawasan hutan raya Raden Surjo dan Dusun Pangajaran dan Desa Galengdowo gitu ya. Walaupun membutuhkan perjalanan yang cukup jauh dari pusat kota ke Jombang, keindahan yang ditawarkan sama air terjun Tertes ini gak pernah sepi pengunjung, terutama di akhir pekan nih teman Pro 2, di musim liburan. Jadi lokasinya berjarak sekitar 30 km ya maksudnya dari pusat kota Jombang, dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Jadi dengan tinggi yang mencapai 158 meter ini, air terjun Tertes Wonosalam itu diklaim masuk jajaran air terjun tertinggi gitu ya di Jawa Timur. Dan air terjun Tertes ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kalau tadi tuh udah yang dari dalam negeri nih, teman Produa. Di luar negeri, di sini, teman Produa, ada beberapa destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi sebagai pencinta alam dan pencinta kuliner juga. Nah, jadi nih, teman Produa, Sydney ini emang dikenal dengan pelabuhannya yang ikonik gitu ya. Terus banyak kuliner kelas dunia juga di sana, dan juga berbagai destinasi budaya. Nah, tapi teman Produa, hanya dengan menempuh perjalanan sekitar 1,5 sampai 2,5 jam dari pusat kota, kamu bisa menemukan beragam destinasi menarik yang memperlihatkan sisi lain dari negara bagian New South Wales tersebut. Jadi yang pertama teman Produa, kamu bisa ke Blue Mountains. Ada panorama alam, petualangan dan juga langitnya yang bertabur bintang nih teman Produa. Jadi jaraknya itu sekitar 150 km atau kayak 90 menit gitulah kalau berkendara ya, atau 2 jam dengan kereta dari Sydney. Jadi sebagai situs warisan dunia UNESCO, Blue Mountains itu terkenal dengan tebing batu pasir yang apa ya, yang dramatis gitu kalau dilihat-lihat. Terus air terjunnya tuh indah banget teman Produa, dan juga formasi batu ikonik Three Sisters. Jadi buat para pecinta petualangan itu bisa mengunjungi Scenic World untuk mencoba kereta api paling curam di dunia, dan juga kereta gantung Skyway, dan juga ada gondola berlantai kaca yang menawarkan pemandangan lembah dari ketinggian nih teman Produa. Terus juga di sini ada Zigzag Railway yang juga menghadirkan pengalaman nostalgia melalui perjalanan kereta bersejarah untuk melintasi terowongan dan juga panorama pegunungan yang memukau. Dan kawasan ini juga punya kota-kota kecil yang menawan teman Produa, kayak Katumba dan Liura, yang cocok juga untuk menikmati sore santai sambil menjelajahi butik atau kafe-kafe unik gitu ya. Jadi untuk pengalaman yang lebih berkesan, kamu bisa menginap semalam dan ikuti Blue Mountain Stargazing untuk menikmati malam di bawah langit yang penuh bintang nih. Atau bisa menyaksikan matahari terbit ketika pegunungannya masih diselimuti kabut biru khasnya nih teman Produa. Nah, di sana kamu juga bisa merasakan kehidupan pedesaan sih ya teman Produa, dengan menginap di farmstay gitu ya, di Bilpin, dan juga memetik buah-buahan musiman di kebun sekitar, atau juga mengikuti pengalaman berburu travel bersama Red Grand Australia. Terus juga ada

0: Central Coast nih teman berdua. Nah kalau di Central Coast nih beda nih. Kalau tadi kan mountains banget, nah ini laut banget nih teman berdua. Jadi ini tuh kehidupan pesisirnya yang santai banget juga dan seru di alam terbuka. Nah jadi jaraknya itu sekitar 80 km atau 1 jam berkendara ke arah utara dari Sydney. Central Coast itu menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan pesisir dengan juga pengalaman yang pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Untuk pecinta kuliner, kamu bisa belajar membuka tiram dan juga bisa langsung menikmati pengalaman makan makanan unik di tengah perairan bersama dengan ada tuh Sydney Oyster Farm gitu deh namanya teman produa, dan juga bisa mencoba makanan-makanan lainnya gitu. Nah untuk aktivitas outdoor di Glenworth Valley itu menawarkan pengalaman berkuda, kayak dan juga abseiling. Sementara kegiatan memetik buah juga ngasih kamu kesempatan untuk mengenal lebih dekat warisan pertanian di kawasan ini. Dan para pengunjung itu biasanya juga bisa bersantai di kota-kota pesisir yang tenang kayak di Terigal dan Avoca, dan juga mengabadikan matahari terbenam yang indah di Long Jetty atau ngeliat satwa asli Australia di Australian Lab Reptile Park. Sewu teman berdua, itu dia. Kayaknya kalau kita ke Sydney boleh lah ya kita mampir di sana. Cek kapan kak? Kapan-kapan deh. Ya udah deh teman berdua, kayaknya itu informasi terakhir yang bisa kita share juga di Sepada di Explorer kali ini. Dan setelah ini teman berdua, kita bakal ada di Produa Hit List. Jadi boleh banget untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu request nanti di jam 10 teman berdua. Tapi kalau sekarang kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana.
1: Hold me close. Let me dead in my eyes. Till the day that I die. I just wanna feel alive.

Selamat pagi teman Pro2, kita di Info Pro2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez berhasil mengatasi tekanan yang datang di lap-lap terakhir dengan memenangi balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring, Saxony, Jerman. Marquez mengantongi 12 poin penuh setelah menuntaskan balapan sprint 15 putaran dengan catatan waktu 20 menit 12,978 detik. Unggul tipis 0,36 detik atas sang adik Alex Marquez yang finish di posisi kedua. Fabio Di Giannantonio melengkapi komposisi podium dengan menempati urutan ketiga setelah menyelesaikan sprint berjarak 0,813 detik dari Marc Marquez. Mantan pelatih Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan telah sepakat dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman untuk mengambil alih kursi kepelatihan tim nasional Jerman. Jurgen Klopp juga telah menyepakati kontrak hingga 2030 yang akan membuat Klopp melatih Jerman untuk Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2026. DFB mengkonfirmasi telah menggelar pembicaraan perdana dengan Jurgen Klopp di New York terkait dengan mantan pelatih Liverpool tersebut untuk melatih Der Panzer. DFB juga optimis negosiasi akan berakhir dengan kesepakatan sehingga Klopp berpeluang menggantikan Julian Nagelsmann. Informasi terakhir, teman Pro2, pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengajak para orang tua, khususnya para ayah, untuk mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru pada hari Senin 13 Juli 2026. Ajakan dimaksud sebagai bentuk dukungan moral agar anak-anak lebih bersemangat memulai perjalanan pendidikan mereka. Bupati Solok Selatan Khairun Nas mengatakan hari pertama sekolah merupakan awal dari perjalanan baru bagi setiap anak dalam meraih cita-cita. Momen tersebut dinilai sangat penting karena menjadi langkah pertama yang akan dikenang sepanjang perjalanan pendidikan mereka. Menurut Khairun Nas, kehadiran orang tua, terutama ayah di hari pertama sekolah, akan memberi semangat dan rasa percaya diri kepada anak. Dukungan sederhana tersebut diyakini mampu menciptakan kenangan indah sekaligus memperkuat motivasi anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Teman Pro2, demikian Info Pro2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
4: No way.
3: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
5: Good idea.
3: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, kita sudah di Produa Hitlist kali ini. Jadi boleh banget untuk ikutan request nih teman Produa, bisa banget di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Boleh banget nih teman Produa, kamu request lagu Indo ataupun lagu manca. Oke aja, gas ya teman Produa ya. Oke deh teman Produa, baiklah. Selanjutnya kita bacakan dulu nih teman Produa requestannya. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Haha. Oke baiklah, kita puterin setelah ini teman Produa. Next ya, ada yang pengen dengerin lagunya Dul Jelani juga nih teman Produa, yang judulnya Sebenarnya Selamanya. Oke, sip, abis ini ya. And then teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Seventeen with apa nih judulnya, Love Money. Oke, baiklah teman Produa, tiga requestnya bakal kita putarin setelah ini. Buat kamu yang pengen ikutan bisa banget, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Jadi bisa langsung di drop aja di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sama requestannya. Ada yang pengen dengerin lagunya Gerilya Cinta dari Caleb J. Oke, abis ini bakal kita puterin teman Pro 2. Nice, nice, nice. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur juga, Salah Apa Aku. Oke, oke. Enggak salah kok. Yang salah tuh apa? Enggak ada. Nggak ada yang salah, semua benar kayaknya ya. Oke deh, next teman Pro 2, kita bakal puterin requestan berikutnya juga. Ada yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo Stupid Song. Yaudah deh teman Pro 2, 3 requestannya kita puterin dulu. Kita ke Caleb J dulu nih teman Pro 2, Gerilya Cinta.

0: Transfer ya.
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
7: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, sudah jam berapa nih sekarang? Sudah jam 11 ya ternyata, tapi masih mendung banget nih teman Produa. Jadi memang suasananya buat istirahat banget ya. Ya sih, kayaknya enak banget ya kalau kita istirahat di rumah nih hari ini ya teman Produa ya. Ya karena ini hari Minggu juga, mungkin memang sudah waktunya untuk kamu recharge energi juga dan dengerin kita juga pastinya di 90,8 MHz. Oke deh teman Produa, kita lanjutin lagi requestannya. Ada yang pengen dengerin lagunya BTS nih teman Produa with Come Over. Oke, baiklah, BTS mau konser tahu di Indonesia teman Produa. Tapi sekarang emang lagi world tour kayaknya ya. Tapi enggak tahu sekarang ada di negara mana karena aku gak terlalu ngikutin BTS ya. Tapi setahu aku emang lagi world tour juga teman Produa. Dan di akhir tahun nanti baru ke Indonesia tuh katanya ya, 2 hari plus 1 hari deh BTS di Indonesia. Tapi kayaknya emang worth it juga sih kalau agak lama ya harinya, karena emang apa, antusiasmenya tinggi banget. Dan juga tuh banyak yang nungguin mereka untuk comeback juga kan ya teman Produa. Karena setelah sekian lama mereka memang hiatus karena harus wamil alias wajib militer. Oke deh teman Produa, nanti kita puterin ya dari BTS with Come Over. And then teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Taylor Swift juga, Toy Story original soundtrack, I Knew It, I Knew You. Oke, baiklah teman Produa, nanti bakal kita puterin ya. And then teman Produa, next ini udah ada yang pengen dengerin lagunya Raisa, yaitu Bila. Oke, Bila apa kak? Bila-bila. Ah, kapan-kapan yang ada, bukan Bila-bila. Oke deh teman Produa, kayaknya kita puterin dulu requestannya. Jangan kemana-mana teman Produa, kita masih bakal bacain requestan kamu. Tapi setelah ini kita ke BTS dulu, Come Over.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Apakah kamu

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Teman terbaik.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Lanjut lagi, ada yang pengen dengerin lagunya Tulus, Teh Hijau. And then teman Pro 2, ada yang lagi yang pengen dengerin Roni Parulian, Wolf Akhir Zaman ya. Habis ini kita puterin juga. Dan juga nih teman Pro 2, next ya, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Ya udah deh teman Pro 2, kita puterin dulu requestannya. Jangan kemana-mana, kita ke Tulus, Teh Hijau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Temuan Produa dikutip dari rri.co.id, layanan terhadap korban kekerasan tidak cukup dengan penanganan kasusnya semata, namun harus dipastikan korban memperoleh pendampingan hingga akhirnya mampu bangkit dan hidup mandiri. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 kemarin. Menurutnya, layanan korban kekerasan harus berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan berkelanjutan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-mainin Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman di Prodi 2. Oke, baiklah teman Prodi 2. Ternyata sebentar lagi sudah mau jam 12 dan kayaknya kita puterin dua requestan terakhir. Ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi nih teman Prodi 2. Yang judulnya adalah Serta Mulia. Oke deh, habis ini kita puterin.

0: Nih, selamat berakhir pekan and see you next.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

98.8 FM teman terbaik kamu teman Produa. Welcome back teman Produa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Obi yang akan nemenin kamu teman Produa sampai nanti sore ceria. Di sore hari ini, di hari Minggu ini teman Produa enak banget ya. Hari ini aku alhamdulillah produktif banget teman Produa dari pagi sampai sekarang. Tapi aku tetap semangat. Dan aku juga harap kalian juga semangat ya teman Produa ya, karena kita di jam 12 ini adalah Rang Mudo Kreatif teman Produa. Di sini kita akan menginformasikan hal-hal yang berbau UMKM, hal-hal yang berbau tentang informasi muda-mudi. Tentunya yang kreatif ya teman Produa, yang menginspirasi teman Produa semuanya. Sebelumnya kalian tadi CFD enggak? Nah pasti kalian CFD enggak? CFD enggak, kenapa? Karena memang tadi pagi bertepatan dengan bola ya Argentina ya. Pasti kalian gak nonton bola kan? Kalian lebih memilih nonton bola dibanding CFD. Waduh gimana nih teman Produa? Tapi gak apa-apa, karena sebelumnya selamat untuk fans Argentina. Kalian lolos ke semifinal ya. Pertandingan seru banget. Dua pertandingan tadi seru banget. Tadi paginya sebelum Argentina itu ada Swiss ya. Aku lupa lagi. Tadi pagi itu... tadi pagi itu adalah Inggris ya teman Brado ya. Inggris melawan, aku lupa lagi, kok jadi lupa ya teman Brado ya. Sebelumnya Inggris lawan, pokoknya gitu lah teman Brado. Inggris ketemu Argentina, Inggris menang perpanjangan waktu 120 menit. Dan Argentina juga menang perpanjangan waktu 120 menit. Seru banget, dan mereka akan kembali nanti bertemu melawan kedua negara tersebut di semifinal. Kalau Spanyol melawan Prancis di semifinal match pertama, semifinal match kedua itu Argentina melawan Inggris. Kok kita jadi bahas bola ya? Akan nanti kita untuk bahas bola, nanti kita jam 1 siang kita akan ngobrol bola juga teman Produa. Lalu kita akan juga jam 2 kita akan ada relay ke Produa RL Jakarta untuk top 20 Indonesia dan top 20 mancanegara gitu. Sebelumnya kita akan menunggu adzan zuhur berkumandang teman Produa, tapi kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Dia adalah lagu dari Novela Michaelia, judul adalah Bertahan. Cekidot sama Produa.

0: guys, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap, tunggu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Lagi santai di sore hari.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Langkah tegap maju. Jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

98 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Siap-siap denger info penting nih. Kalian tahu enggak kalau sekarang tuh UMKM di Indonesia inginlah itu lagi jadi tulang punggung ekonomi kita. Tapi di zaman yang serba ngebut nih, kalau kita ngandelin cara lama ya

atau ngulik strategi biar bisnis makin cuan kayak gitu. Nah, enggak cuma di situ teman-teman berdua, internet tuh benar-benar ngebuka gerbang pasar seluas-luasnya. Dulu tuh mungkin usaha kita cuma dikenal di tetangga sekitar kita ya, tapi berkat e-commerce dan media sosial yang serba apa-apa viral, nah produk UMKM tuh lokal bisa banget nembus pasar internasional. Pemasaran digital tuh murah tapi dampaknya gila banget teman berdua. Kalau kita bangun branding, ngobrol langsung sama pelanggan dan naikin penjualan tanpa harus keluarin budget iklan yang bikin dompet makin nangis. Tapi yang paling keren nih teman berdua, teknologi juga bikin kita bisa baca pikiran pelanggan. Nah, nggak percaya? Bukan, kalian harus percaya. Jadi, tapi lewat data ya. Jadi dari ulasan traffic media sosial sampai data transaksi, kita tuh jadi tahu tuh produk apa yang lagi hype dan apa yang sebenarnya dibutuhin customer, kayak gitu maksud aku teman berdua. Jadi kalau kita udah paham maunya mereka, bikin strategi promosi yang pas sasaran itu jadi gampang banget nih. Dan yang pasti, ya loyalitas pelanggan pun makin terjaga. Dan terakhir ada AI teman berdua, atau artificial intelligence yang siap jadi asisten pribadi super canggih. Jadi pakai tools kayak ChatGPT atau Canva AI, apapun itu teman berdua, bikin konten keren atau susun strategi pemasaran sekarang bisa kelar dalam sekejap. Jadi meskipun tantangan literasi digital dan keamanan data masih ada ya, nah ini adalah peluang emas buat kita teman berdua. Jadi yuk kita harus update skill digital kita sekarang juga nih, karena masa depan UMKM Indonesia ada di tangan kreatif kita semua teman berdua, selaku customer ataupun selaku yang mau bikin usaha di bidang UMKM.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

90,5 FM teman terbaik kamu, teman Prodo, welcome back. Balik lagi dengan aku Obi di program Info Olahraga jam 1 siang ini sampai jam 2 ini teman Prodo, tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas kayak di Padang hari ini. Tapi kayaknya mau hujan teman Prodo, jadi enggak jadi panas. Yang panas itu cukup olahraga aja nih teman Prodo, sportivitas dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun nih teman Prodo. Pokoknya siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini teman Prodo. Tapi kayaknya ya, kita bahas tentang sepak bola aja teman Prodo, karena memang lagi happening banget nih, karena kan Piala Dunianya 4 tahun sekali ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang hasil dari Prancis Maroko yang dimenangkan oleh Prancis, lalu Spanyol Belgia yang dimenangkan oleh Spanyol, Norwegia Inggris juga nanti akan kita bahas, dan Argentina melawan Swiss juga nanti kita akan bahas teman Prodo. Jadi semuanya tentang sepak bola untuk hari ini ya. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir nih teman Prodo. Dijamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga. Jadi kamu udah siap belum?

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,5 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ngomongin Prancis Maroko dulu ya. Jadi gokil banget laga Prancis lawan Maroko tuh, benar-benar bikin jantung mau copot teman Pro 2. Dari awal sampai peluit panjang, Maroko tuh tampil berani banget dan enggak ada takut-takutnya ngadepin sang juara bertahan, dan mereka main tuh solid banget ya teman Pro 2 ya. Disiplin dan pertahannya benar-benar kayak tembok Berlin yang susah ditembus. Padahal dia Maroko bukan Jerman. Serangan balik mereka pun sering banget bikin pertahanan Prancis panik dan keringat dingin ya. Tapi ya gitu, Prancis emang kelas banget nih kalau soal ketenangan di lapangan. Walaupun ditekan abis-abisan nih sama Maroko, mereka tuh tetap bisa nemuin celah buat ngegolin lewat serangan yang super efisien. Jadi ibaratnya tuh kalau di sepak bola itu namanya ini serangan balik gitu. Mempe dan kawan-kawan nunjukin kalau mereka tuh emang punya mental juara yang gak gampang goyah meski lagi dinominasi sama lawan ya. Transisi mereka dari bertahan ke menyerang itu rapi banget, bener-bener klinikal pokoknya. Maroko sebenarnya teman Prodo udah main all out nih dan layak banget dapat apresiasi setinggi langit karena ngebuktiin kalau tim kuda hitam bisa bikin tim raksasa kewalahan. Sayangnya keberuntungan emang belum bisa berpihak ke mereka kali ini ya teman Prodo ya. Beberapa peluang emas yang harusnya jadi gol malah gagal dikonversi. Mungkin karena emang lagi kurang hoki aja kali ya, atau mungkin faktor ketakasan kiper lawan yang lagi on fire. Maiknan tumben nih jago banget nih di Perancis, biasanya di Milan jelek. Hasil akhirnya mungkin berpihak ke Prancis, tapi jujur ini laga yang bikin kita makin respect sama sepak bola ya. Maroko tuh sukses bikin sejarah dan ngebuktiin kalau kualitas mereka nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan buat Prancis, kalau mereka tuh emang salah satu tim terkuat yang susah banget buat dihentikan kalau udah nemu ritme permainannya. Respect untuk kedua negara tersebut ya. Dan yang kedua Spanyol-Belgia. Ini duel Spanyol dan Belgia ini benar-benar definisi tontonan berkelas buat pecinta bola ya. Spanyol tuh konsisten banget dengan gaya tiki-taka khas mereka yang bikin lawan harus lari-larian ngejar bayangan bola. Operan-operan pendek mereka itu halus banget teman Pro 2, kayak sutra, dan bikin tempo permainan tuh jadi sebenarnya ada di kendali mereka ya dari menit awal sampai akhir. Di sisi lain Belgia juga enggak mau kalah dan tampil dengan serangan yang super eksplosif. Kecil di pertahanan Spanyol yang sering ninggalin ruang waktu aksi menyerang nih teman-teman. Jadi pertarungan di lini tengah itu benar-benar jadi zona perang karena kedua tim sama-sama punya pemain kreatif yang punya visi bermain di atas rata-rata. Nah, jadi permainan tuh jadi makin panas nih. Pas kedua tim udah mulai jual beli serangan yang intensitasnya tinggi banget, Spanyol yang tenang lawan Belgia yang beringas bikin laga ini jadi roller coaster nih. Naik mundur emosi kita dicampur aduk teman-teman. Ya buat siapapun yang nonton saat itu ya. Banyak momen magis dari skill individu mereka yang bikin penonton tuh cuma bisa melongo dan nahan napas tiap kali bola udah masuk ke kotak penalti. Secara keseluruhan laga ini nunjukin kalau kedua tim tuh punya filosofi yang beda ya, tapi sama-sama estetik buat dinikmatin. Spanyol menang berkat organisasi permainan yang rapi, sementara Belgia kalah terhormat karena kegigihan lawan nih teman Maroko. Mereka tuh ngejar ketertinggalan sampai detik-detik terakhir. Pokoknya memang jenis pertandingan ini emang bikin makin jatuh cinta ya sama sepak bola, karena memang seru banget teman Maroko, walaupun memang Belgia kalah, tapi nggak apa-apa, keren pokoknya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berencana memperpanjang landasan pacu runway Bandar Udara Banda Neira hingga mencapai 2,2 km. Pengembangan bandara tersebut bertujuan meningkatkan akses wisata sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kepulauan Banda. Menteri PU Dodi Hangkudo mengatakan rencana tersebut menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas bandara. Menurutnya, runway sepanjang sekitar 900 meter dan lebar 30 meter saat ini belum mampu melayani pesawat dengan berukuran besar. Dodi mengatakan perpanjangan landasan pacu akan memungkinkan bandara melayani pesawat dengan kapasitas lebih besar. Peningkatan tersebut diharapkan membuka akses wisatawan menuju Kepulauan Banda secara lebih luas. Selain mendukung pariwisata, pembangunan infrastruktur tersebut juga memperkuat upaya mitigasi bencana di kawasan rawan vulkanik. Kepulauan Banda berada di kawasan cincin api yang berpotensi mengalami aktivitas vulkanik sewaktu-waktu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke laga berikutnya, yaitu yang udah berlalu ya, Norwegia lawan Inggris. Pertandingan antara kedua negara tersebut, teman Pro 2, benar-benar jadi ajang pembuktian kekuatan fisik dan taktik yang intens banget ya. Inggris berusaha mendominasi lewat penguasaan bola yang rapi, sementara Norwegia tampil sangat disiplin nih dengan struktur pertahanan yang bikin frustasi lawan. Setiap serangan yang dibangun Inggris seringkali mentok karena lini belakang Norwegia yang tampil sangat solid sepanjang laga nih, teman Pro 2. Di sisi lain, Norwegia nggak cuma main bertahan ya, tapi juga mereka jago banget manfaatin celah lewat transisi cepat. Jadi beberapa kali ini serangan balik mereka tuh hampir bikin lini pertahanan Inggris kocar kacir, teman Pro 2, dan panik tentunya ya. Jadi pertarungan di lini tengah pun juga jadi zona yang panas, di mana kedua tim saling adu skut buat ngerebut kendali permainan yang memang sangat krusial nih buat nentuin alur serangan nih, teman Pro 2. Inggris akhirnya berhasil keluar dari tekanan berkat rotasi pemain yang cair dan kecepatan di sektor sayap. Mereka terus ngepres sampai akhirnya pertahanan Norwegia itu mulai kehilangan fokus. Gol yang tercatat benar-benar hasil dari kesabaran Inggris nih dalam membongkar rapatnya formasi lawan yang memang nggak kasih ruang buat nafas sejak menit awal nih, teman Pro 2. Dua gol dari ini, dari Bellingham secara keseluruhan, lagi ini nunjukin kalau sepak bola modern itu bukan cuma soal siapa yang punya skill individu lebih jago ya, teman Pro 2 ya, tapi siapa yang lebih konsisten menjaga fokus. Inggris menang lewat kedisiplinan dan serangan yang lebih variatif, sementara Norwegia layak dapat pujian karena udah kasih perlawanan yang bikin penonton nggak bisa lepas dari layar ya. 120 menit teman Pro 2, luar biasa ya. Nah, di laga lain nih, Argentina lawan Swiss, ini benar-benar definisi roller coaster nih, teman Pro 2. Benar-benar bikin kita emosinya naik turun nih. Argentina tuh punya deretan pemain bintang yang terlihat sangat percaya diri dengan serangan-serangan yang dibangun dari kaki ke kaki. Tapi Swiss ternyata tampil sangat luar biasa nih dengan organisasi pertahanan yang berlapis. Bikin para pemain depan Argentina harus putar otak lebih keras buat nemuin celah gol ya. Swiss bukan cuma sekedar bertahan, teman Pro 2. Mereka juga punya mental baja buat meladeni permainan terbuka Argentina. Nah, setiap kali kehilangan bola, mereka tuh langsung balik ngebentuk blok pertahanan yang sangat rapat. Strategi ini sukses bikin Argentina sering melakukan kesalahan sendiri dan frustasi karena peluang yang mereka ciptain tuh selalu berhasil dipatahkan oleh kesiapan dari kiper Swiss yang lagi on fire banget nih, teman Pro 2. Sempat satu sama di babak pertama, akhirnya juga sama kayak pertandingan sebelumnya, mereka juga 120 menit memaksa sampai injury time ya. Ya, tetap magis dari pemain bintang Argentina akhirnya jadi pembeda di saat yang paling krusial nih. Satu momen keajaiban atau screen video yang luar biasa dari Julian Alvarez nih berhasil merusak konsentrasi Swiss yang udah terjaga selama hampir sepanjang pertandingan untuk bermain seri ya. Gol ini sekaligus ngebuktiin kalau di level tinggi nih, satu kesalahan kecil aja tuh bisa langsung dihukum dengan fatal oleh tim sekelas Argentina, teman Pro 2. Hasil akhirnya memang jadi milik Argentina. Lautaro jadi nyetak gol juga jadi 1-3, tapi Swiss tuh benar-benar bikin kita pukau ya dengan kegigihan mereka nih, teman Pro 2. Laga ini nunjukin kalau tim yang punya struktur bagus bisa ngelawan tim dengan segudang talenta besar sampai titik penghabisan. Pokoknya salut untuk kedua negara ya. Kita pun yang nonton juga asik nih karena memang jual beli serangan. Keren jual beli cuma di warung, ternyata ada juga di sepak bola, teman Pro 2. Pokoknya pertandingan yang sangat berkesan ini jadi bikin kita sadar ya kenapa sepak bola ini olahraga yang paling bikin candu. Aku pun juga candu. Kecanduan apa? Kecanduan kamu aja deh.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya, Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan

atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Hai kamu teman pro 2, gak kerasa ya kita udah sampai di ujung program ngabarin olahraga hari ini. Semuanya udah kita rangkum spesial buat kamu yang selalu up to date sama dunia olahraga ya. Tadi aku udah infoin pertandingan, 4 pertandingan di perempat final Piala Dunia 2006. Buat tim yang kalah tetap jemawa, dan buat tim yang udah menang jangan sombong. Nanti masih ada semifinal ya. Pokoknya ingat ya teman pro 2, olahraga bukan cuma buat ditonton tapi juga buat dijalani nih. Karena hidup itu kayak pertandingan nih, harus terus semangat, fokus, dan jangan gampang nyerah. Oke teman bro, nanti jam 2 kita akan ke Pro 2 Arena Jakarta untuk mengikuti chart Indonesia top 20 lokal berjaringan. Lalu lanjut jam 3 sorenya chart internasional top 20 lokal berjaringan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, paten terus di frekuensi teman terbaik kamu di 90,8 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari... siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

0: banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga enggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14 buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak enggak butuh siapa-siapa nih. Kita dengerin ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: selalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: 82, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Produ melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 sama Produ memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Podcast. Memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I hear
1: nobody's got help. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Patrick Yelani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria

Kamu teman Prodo semuanya, selamat sore menjelang malam. Dan sore hari ini teman Prodo cerah, agak-agak tadi sebenarnya mau hujan ya, tapi kayaknya enggak jadi hujan di Padang nih. Jadinya adem sih sekarang nih teman Prodo di sore hari ini ya, adem apapun aktivitas kamu di hari Minggu ini, mempersiapkan besok Senin, entah saat ini lagi di jalan. Oh iya, besok adalah hari pertama sekolah ya teman Prodo ya. Aku yakin nih sore ini sampai nanti malam bakal rame banget di luar nih teman Prodo. Nggak percaya? Coba aja buktiin. Pasti banyak orang tua yang beli buku tulis. Nah, pasti banyak orang tua yang beli baju baru. Apalagi besok adalah 13 Juli. Kok lupa ya? 13 Juli ini adalah hari pertama sekolah sekaligus hari perdana semester genap. Kayak gitu teman Prodo. Semester ganjil. Hari pertama masuk sekolah. Yang kelas 1 SD, kelas 7 SMP, kelas 10 SMA, yang sekolah naik jenjang dari SD, terus naginya ke SMP, naginya ke SMA, atau yang awal-awal kuliah, kalau kuliah kayaknya belum ya teman Prodo ya, ke penerimaan mahasiswa baru emang udah berlangsung, tapi memang belum mulai hari pertama kuliah. Rata-rata mereka masih ada pada KKN ya teman Prodo ya. Tapi rata-rata besok adalah hari perdana kulu sekolah, yang naik kelas, kelas 8, kelas 9, kelas 11, kelas 12, semuanya happy ya. Kalian masih sekolah, belajar yang benar, jadi warga negara yang baik, jangan suka bolos ya, gak boleh. Kita harus selalu positif ya, selagi masih muda ya. Yang saat ini mungkin masih di tempat kerja, yang kerjanya weekend kayak kita nih penyiar, selamat bekerja, selalu semangat. Yang mungkin di kampus atau mungkin lagi santai di rumah, semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya. Kita di program Sore Ceria teman Prodo 2 sampai jam 6 sore aku akan temenin kamu. Ruang siarannya hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini. Di program Sore Ceria ini teman Prodo 2 kita akan bahas segala ide, aksi, kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri ya. Setuju? Setuju dong. Ngomong-ngomong soal pemuda nih teman Prodo ya, kita akan bahas segala hal tentang pemuda tentunya ya. Pokoknya kalian tetap stay tune aja teman Prodo, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90.8 MHz. Dan kalian juga boleh dengerin kita di aplikasi RR Digital melalui handphone kamu teman Prodo. Nah, praktis kan, kamu gak usah nanteng-nanteng radio lagi, kamu cukup download aja di Play Store. Kamu lalu yang penting punya kuota dan punya paket teman Prodo dan punya sinyal ya. Jadi kamu bisa dengerin radio melalui aplikasi internet namanya RRI Digital, kayak gitu, download di Play Store. Atau kalau saat ini kamu lagi di depan komputer, kamu masih bisa dengerin kita live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Pokoknya kalian boleh dengerin kita, boleh ikut berkontribusi juga ya teman Prodo ya. Pokoknya kalian nikmati aja weekend ini sebelum besok bekerja, sebelum besok mulai belajar atau ngurus anaknya. Kalian nikmati informasi dari hari ini teman Prodo. Tapi nanti aku akan informasiin, aku spill dulu ya teman Prodo ya. Nanti kita akan membahas tentang permainan tradisional dari Kalimantan Barat yang meniru kebiasaan buaya. Nah lo, kayak gimana tuh maksudnya tuh? Lalu nanti kita akan menginformasikan juga, bukan cuma di Indonesia, ternyata ada negara-negara yang juga punya tugu 0 derajat katulistiwa. Kan kalian tahu ya teman Prodo ya, kalau kalian belajar IPS geografi, yang negara yang melalui 0 derajat itu kan salah satunya adalah Indonesia ya. Di Padang ini juga ada 0 derajat, tapi ternyata di belahan bumi lain ada juga tugu 0 derajat. Negara manapun itu, nah daripada kalian penasaran, kalian mantengin terus ya, jangan kemana-mana.
Kalau gitu aku putar lagu dulu deh biar kalian tambah semangat di sore hari ini. Aku akan putar judul adalah Tak Bisa Bilang. Bukan tak bisa dengar ya, tapi Tak Bisa Bilang dari Audela. Cek ya datang Membro 2.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
4: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
4: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
4: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
3: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
4: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, kata Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional.

0: Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kalian pernah nggak nih dengar kalau istilah kalian pasti setuju banget nih teman berdua, atau mungkin sering dengar kalau Indonesia itu kaya banget sama budaya, ya nggak? Iyalah, karena kan Indonesia terdiri dari 13.000 pulau dan beribu-ribu bahasa. Nah, kali ini aku mau bahas satu permainan tradisional unik banget teman berdua dari Kalimantan Barat, namanya itu adalah jage telok buaya. Nah, namanya sih emang kedengeran ngeri ya, ada buaya-buayanya. Tapi tenang aja teman berdua, nggak ada buaya beneran kok di permainan ini. Jadi asal-usul permainan ini tuh lucu banget teman berdua. Jadi dia tuh terinspirasi dari kebiasaan induk buaya di daerah pesisir yang protektif banget kalau lagi menjaga telurnya, induk buaya ya. Nah, perilaku si induk ini nih, si buaya ini, yang akhirnya diadaptasi jadi permainan seru buat anak-anak di sana teman berdua. Jadi jage telok buaya ini benar-benar cerminan dari kearifan lokal masyarakat pesisir yang emang akrab banget nih sama kehidupan alam di sekitar mereka. Jadi kalau kalian mau mainin ini teman produa, alat-alatnya gampang banget ditemuin di sekitar kita. Kalian butuh buah pinang sebagai simbol telur, dianggap sebagai telur ya. Terus ada kayu yang ditancapin buat jadi sarang, dan yang terakhir ada namanya pelepah pisang atau tali buat ngebatasin gerak si induk buaya. Nah, sederhana banget kan teman produa. Aku ulangi ya, alat-alatnya itu buah pinang, terus kayu, terus pelepah pisang. Nah, tapi jangan salah ya, justru kesederhanaan inilah yang bikin permainan ini punya nilai keseruan tersendiri pas lagi dipraktekin.

proses permainannya ya, Tambang Prodoya, prakteknya ya, bakal ada satu orang nih yang ditunjuk jadi induk buaya lewat undian nih, diancak mungkin bisa gambreng atau gimana. Nah, si induk ini nantinya bakal ditugas itu diikat pinggangnya pakai tali yang nyambung ke kayu sarang tadi ya. Efeknya tuh dia cuma punya ruang gerak terbatas untuk jagain telur-telurnya itu. Nah, inilah tantangan paling gregetnya nih Tambang Prodoya. Gimana nih caranya si induk buaya bisa sigap menangkap orang yang mau nyolong telurnya padahal gerakannya dibatasi tadi ya, diikat ya. Nah, itu lucu banget Tambang Prodoya. Terus pemain lainnya tugasnya adalah mencuri, jadi pencuri nih yang harus lincah buat ngambil buah pinang dari sarang buaya. Tapi tanpa ketangkap sama si induk ya. Kalau ada pemainnya apes dan ketangkap, dia otomatis bakal gantiin posisi jadi induk buaya di putaran berikutnya. Nah, bayangin ya Tambang Prodoya, pasti seru banget pas kejar-kejaran di area yang terbatas itu. Penuh dengan adrenalin ya, tapi tetap asik buat seru-seruan bareng teman-teman. Nah, permainan ini biasanya tuh berlangsung selama 3 putaran ya, kawan. Kalau ternyata si induk buaya gagal terus nih buat ngelindungin telurnya sampai 3 kali, ada tour mainan juga nih, yaitu pemain yang ngambil telur paling dikit bakal jadi penjaga di giliran selanjutnya. Nah, jadi tetap tuh keadilan tetap terjaga ya, Tambang Prodoya, tetap fair play. Dan setiap orang pasti bakal ngerasain gimana susahnya jadi induk yang harus jagain sarang biar enggak kemalingan.

permainan ini tuh menurut aku tuh keren banget ya Temu Brodo ya, karena tuh dia ngajarin kita soal strategi nih, kelincahan strategi, dan yang pasti nilai kebersamaan. Jadi selain fisik kita jadi sehat ya karena banyak gerak olahraga, kita tuh jadi lebih tahu warisan leluhur kita yang unik. Jadi ada alasan kenapa permainan kayak gitu, dari mana asalnya gitu. Daripada bengong main gadget aja nih Temu Brodo, kenapa nggak coba seseruan main jage telok buaya bareng teman-teman di lingkungan rumah kayak gitu. Jadi jaga telok buaya itu bakal berakhir kalau semua pemain udah benar-benar tepar atau kelelahan. Jadi nggak ada batas waktunya ya. Dan sepakat buat udahan gitu. Seru banget Temu Brodo. Coba deh ngerasain jadi buaya jagain telur. Semoga bahasan ini bisa bikin kalian bangga ya sama budaya lokal. Pokoknya nanti akan informasi lagi hal yang menarik lainnya Temu Brodo. Tetap stay tune karena aku bakal balik lagi, bakal bahas hal-hal menarik lainnya di segmen Sore Ceria berikutnya.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hidup.

Hai kamu teman berdua. Kali ini kita bakal ngajakin teman produsen ini ngebahas sesuatu yang bikin bangga nih, apalagi kalau bukan soal posisi Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa 0 derajat ya. Kalian pasti tahu kan teman berdua, tahu banget nih waktu kalian sekolah dulu. Kalau Pontianak, Kalimantan Barat jadi titik 0 derajatnya yang punya ikon kebanggaan kita, yaitu Tugu Khatulistiwa ya teman berdua. Tapi ini teman berdua, ternyata Indonesia bukan satu-satunya negara yang punya keistimewaan ini. Ada 13 negara di dunia yang dilewati garis ekuator, dan mereka juga punya monumen serupa nih sebagai penanda posisi geografis mereka. Wah, ternyata dunia kita ini keren banget ya teman Brodo ya. Ada garis hayal yang membagi bumi jadi dua belahan, utara dan selatan. Ini benar-benar jadi pemersatu nih keunikan geografis antar negara. Negara mana aja sih ya yang punya tugu kayak itu? Data dari Asia Stats mencatat ada Ekuador nih. Ekuador dulu teman berdua di ujung Amerika Selatan. Sebenarnya nggak di ujung sih. Namanya Ciudad Mitad del Mundo. Nah itu nama tugunya ya. Terus di Kolombia di San Miguel. Terus Brazil juga punya namanya Marco Zero Monument, hingga Sao Tome dan Principe di Ijao das Rolas. Selain itu masih ada teman berdua, Gabon di Afrika nih, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo ya, Uganda, Kenya, Maladewa, serta Kiribati yang juga punya monumen penanda garis ekuator. Jadi garis ekuator itu melewati negara-negara tersebut teman berdua. Balik lagi ke Tugu Khatulistiwa, lokasinya ada di Jalan Khatulistiwa, Pontianak Utara. Tugu ini bersejarah banget nih karena berdiri tepat di titik lintang 0 derajat atau posisi 109 derajat, 909 derajat, 20 derajat 00 bujur timur. Jadi pembangunan itu sendiri dimulai sejak tahun 1928. Jadi sebelum Indonesia merdeka ya. Waktu itu tim ekspedisi Belanda melakukan penelitian geografis, dan awalnya itu cuma pakai tonggak kayu sederhana ya waktu zaman dulu ya. Seiring berjalannya waktu, tugu ini ngalamin beberapa kali renovasi penting teman Brodoa. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1938, tugu mulai dibangun dengan kerangka besi yang ada anak panah penunjuk arah dan lingkaran garis lintang 0 derajat. Nah, bentuk tugu yang megah dan ikonik kayak yang kita lihat sekarang ini ternyata merupakan hasil renovasi besar yang dilakuin pada tahun 1990. Nah, yang paling ditunggu-tunggu sama wisatawan dan ilmuwan di Pontianak adalah fenomena kulminasi matahari ini teman berdua, yaitu fenomena unik banget karena terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September. Di tanggal tersebut teman berdua, di momen tersebut matahari itu tepat berada di atas garis khatulistiwa. Alhasil bayangan benda-benda yang berdiri tegak bakal menghilang karena jatuh tepat di bawah objeknya sendiri, dan memang saat tanggal-tanggal tersebut panas karena matahari kan tepat di tengah-tengah nih, posisinya sejajar lah sama matahari dan bumi gitu di provinsi Kalimantan itu teman berdua. Jadi gak cuma bisa lihat nih fenomena tanpa bayangan, kalian juga bisa explore museum ini di sana yang isinya galeri edukatif soal sejarah tugu, ilmu astronomi sampai kartografi. Fasilitasnya pun udah lengkap banget teman berdua untuk bikin pengunjung nyaman, mulai dari toko souvenir sampai area istirahat. Pokoknya nih ya, paket lengkap banget deh buat nambah wawasan sekaligus jalan-jalan. Dan terakhir teman berdua, buat kalian yang berencana traveling ke sana, ingat ya, kalau cuaca di titik 0 derajat itu cenderung sangat panas. Jadi jangan lupa siapin topi, payung, dan selalu sedia air minum biar tetap fresh pas keliling area Tugu Khatulistiwa ya teman berdua.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

90 Kamelawan FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kali ini ada kabar keren banget nih, datang dari seorang perempuan, Angela Elektra Vega Susino, gadis 17 tahun yang baru aja nih tembus UGM lewat jalur SNBT. Sekarang namanya SNBT ya teman Produa ya, kalau dulu aku namanya Senam PTN. Kelihatan banget ya tuanya aku ya. Yang bikin merinding nih, Angel adalah penyandang tunanetra yang bahkan baru pertama kali nih pegang komputer saat tes masuk perguruan tinggi berlangsung. Jadi kebayang gak sih teman Produa, gimana dedekannya ngerjain ujian berbasis komputer tanpa pengalaman sebelumnya. Angel cuma dibekali kisi-kisi shortcut sederhana seperti ARTA untuk balik ke soal dan kursor untuk pilih jawaban. Hebatnya dia bisa beradaptasi secepat kilat dan enggak biarin rasa panik menguasai dirinya saat ujian teman Produa. Keren banget ya si Angel ya. Jadi kalau kalian pikir dia belajar pakai braille, tebakannya kalian salah nih. Angel justru memaksimalkan teknologi screen reader, yaitu aplikasi yang mengubah teks di layar jadi suara nih. Buat persiapan SNBT, dia juga rajin belajar lewat kanal YouTube namanya Laksana Rangkuman Audio UTBK, karena Angel ini tunanetra ya teman Produa. Jadi dia itu dengan YouTube itu dia sangat memudahkan dia untuk menyerap materi secara mandiri tanpa perlu bantuan orang lain untuk membacakan soal. Keberanian Angel buat mandiri ini benar-benar luar biasa teman Produa, apalagi sejak SMA dia tuh mulai belajar tanpa pendamping khusus di kelas ya. Jadi benar-benar sendiri nih, sesuatu yang sebelumnya selalu dia punya sejak SD. Jadi SD, SMP, SMA Angel ini selalu belajar sendiri gitu. Jadi semangat juangnya ini akhirnya membuahkan hasil dan sekarang dia resmi jadi mahasiswi sosiologi divisi Pol UGM. Dan ternyata pilihan jurusan ini juga berkat saran guru yang melihat minat Angel pada dunia riset dan esai teman Produa. Ngomong-ngomong soal UGM nih ya, Angel ini bisa dibilang pure blood, darah murni UGM banget lah. Jadi ayah, ibu, dan kedua kakaknya adalah alumni kampus tersebut teman Produa. Jadi meski mereka semua berasal dari rumpun Saintek, Angel jadi penantang baru nih di keluarga besarnya yang membawa warna baru karena dia lebih memilih rumpun humaniora atau IPS ya kalau sekarang ya teman Produa ya. Meski udah lolos nih, perjalanan Angel di kampus barunya nih masih panjang dan dia tetap prepare dengan rencana bergabung ke ULD atau Unit Layanan Disabilitas UGM. Jadi ULD ini sendiri emang unit khusus di UGM yang bertugas memberikan pendampingan, akomodasi, serta memastikan mahasiswa disabilitas bisa berkembang optimal tanpa diskriminasi. Keren banget ya teman Produa ya, semoga kisah Angel ini bisa jadi motivasi buat kita nih untuk jangan pantang menyerah untuk cari kampus favorit gitu, walaupun memang kita keterbatasan, tetap berjuang aja. Itu nanti rezeki kita kira-kira dapat atau enggak itu kita serahkan ke yang di atas.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menegaskan kekerasan tidak hanya terjadi di pesantren dan madrasah. Karena itu menurutnya persoalan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai tantangan bersama seluruh lembaga pendidikan. Nasaruddin mengatakan istilah yang lebih tepat adalah kekerasan di lembaga pendidikan, sebab persoalan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun madrasah. Ia mengatakan Kementerian Agama juga akan memperketat definisi dan tata kelola pesantren guna mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Menurutnya, sejumlah persoalan perlindungan anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Ia menegaskan, keterbukaan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak. Lembaga yang berani memperbaiki diri, kata Menak, justru menunjukkan tanggung jawab dan martabat yang tinggi.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah di ujung program sore ceria hari ini, teman Pro 2. Udah mau jam 18.00. Banyak banget informasi yang tadi kita informasikan ya, teman Pro 2 ya, sampai 2 jam ini. Dari informasi seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian, semoga semuanya itu bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat ya buat menjalani hari ini, teman Bro. Apalagi menjalani besok di hari Senin, hari pertama sekolah ya, nemenin mungkin kamu, nemenin adik kamu sekolah, atau mungkin nemenin keponakan gitu ya. Semangat teman Bro, semangat. Terima kasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan, dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat ya. Semoga apapun aktivitas kamu malam nanti nih, yang mau malam Senin mungkin mau chill dulu di kafe atau gimana pun, tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya, teman Brodo ya. Buat yang masih di jalan, hati-hati. Sekarang emang udah gak panas, teman Brodo, tapi jangan ngebut ya. Pulangnya santai-santai aja, teman Brodo. Jangan lupa baca bismillah. Kalau udah nyampe, ucapkan alhamdulillah. Dan yang buat lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil kalian hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar ya. Hal besar di masa depan tentunya. Karena apa? Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya nih, teman-teman berdoa. Oke? Aku Indur. Aduh.

kalian putar aja, request aja lagu-lagu yang asik yang menurut kalian seru ya, yang sambil kalian dengerin ya di malam nanti teman berdua. Oke. Kalau gitu aku puterin juga dah lagu yang aku suka. Gak aku suka sih sebenarnya, lagi udah di list sebenarnya teman berdua, tapi aku emang suka dengerin lagunya ini teman berdua. Lagu Justin Bieber judulnya adalah I Do. Oke. Sebelum aku puter lagu Justin Bieber ini, aku ucapkan kalian semoga semakin bahagia dan teman berdua semakin semangat untuk menjalani hari-hari ini ya. Oke.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lah sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu iza sita sahla. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Adapun tausiah kita pada hari ini berjudul keutamaan istighfar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna Rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang infakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kita diberi potensi akal, kita diberi potensi hati yang bisa mendengar, memahami baik dan buruknya. Kita diberi hidayah, kita diberi tuntunan, diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensinya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, namun manusia memiliki sisi negatif. Katakanlah manusia sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia lupa dengan Allahnya, sehingga dia lupa dengan Rasulnya, sehingga dia lupa dengan agamanya, dengan tujuannya diciptakan ke dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia tidak luput dari memperturutkan hawa nafsunya. Katakanlah, condong kepada kemaksiatan, kesalahan, kealfaan. Maka Allah berikan satu jalan atau satu cara untuk kita bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita itu. Itulah yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu adalah tip ek untuk menghapus dosa-dosa, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Lafaz istighfar mungkin sudah familiar dengan kita, karena setiap kita sholat, setiap kita alfa, kita cenderung untuk melafadkannya. Astaghfirullahalazim. Atau mungkin ingin yang lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa atubu ilaih. Atau juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kubuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu, ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa keutamaan dari istighfar? Dalam surah Ali Imran ayat 17 ini disampaikan. Orang yang merutinkan beristighfar, banyak-banyak beristighfar, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan. Yang pertama adalah as-sabirina. Dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih terbuka hatinya. As-sabirina. Inilah keutamaan pertama daripada membaca istighfar. Kapan waktunya beristighfar? Dalam hadis Rasulullah diungkapkan, waktu utama beristighfar itu adalah waktu subuh. Apakah sebelum atau sesudah waktu subuh? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, apa keutamanya adalah sodiqina, menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan apa adanya. Karena dengan kejujuran inilah Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan ini adalah kunci di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tentu kita akan mendapat kepercayaan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari jamaah kita, baik itu dari kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari atasan dan sebagainya, karena kita orang yang siddiqin. Yang ketiga, keutamaan dari beristighfar ini adalah wal qanitina. Kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kita memiliki energi untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang daif, yang lemah. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa dicap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Maka istighfar banyak-banyak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan dari istighfar itu adalah al-munfiqina, menjadi orang yang lebih dermawan. Mudah menolong orang, mudah berinfak, mudah bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah bukti dari bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberi limpahan rezeki, kita diberi berbagai kenikmatan. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah? Adalah dengan kita menginfakkannya, mensedekahkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan juga mungkin saat ini, mungkin kita akan meningkatkan lagi, kita berwakaf agar kita memperoleh amaliyah, agar kita memperoleh pahala dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari wakaf yang kita berikan ini, sampai hendaknya di hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Mari kita beristighfar, memanfaatkan waktu beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub ilallah, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Semoga keutamaan dari istighfar ini dapat kita miliki. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cenderung hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan ibadah kepadanya. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Rumput yang akan digunakan pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara dunia baru, tetapi juga akan berubah menjadi souvenir bernilai tinggi. FIFA berencana menjual potongan rumput lapangan final kepada para kolektor dan penggemar sepak bola. Penjualan ini dilakukan setelah pertandingan puncak yang digelar di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat pada 20 Juli waktu Indonesia Barat. FIFA akan menawarkan 4 kategori souvenir rumput lapangan. Penjualan tersebut hanya dibuka bagi pembeli di Amerika Serikat dan Eropa. Timnas Inggris berhasil memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Meski meraih hasil bersejarah, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel justru melontarkan kritik keras terhadap penampilan anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami berjalan ketat sejak menit awal. Inggris harus bekerja ekstra keras sebelum akhirnya memastikan kemenangan lewat 2 gol Jude Bellingham. Tuchel mengaku sama sekali tidak puas dengan kualitas permainan The Three Lions. Menurut pelatih asal Jerman itu, Inggris terlalu sering membuat situasi menjadi sulit akibat penampilan yang jauh dari harapan. Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong lahirnya generasi muda yang berkarakter melalui Genre Awards Kota Payakumbuh 2026 bertema Warnai Negeri, Tebarkan Inspirasi, yang digelar di Aula Jusrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh. Wakil Wali Kota Elza Daswarman di Payakumbuh mengatakan, pemilihan duta genre bukan sekedar ajang kompetisi bagi remaja, tetapi menjadi bagian dari investasi daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan, duta genre yang terpilih mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi remaja mengenai pentingnya perencanaan kehidupan, pencegahan perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan nafsa, serta penguatan pembangunan keluarga melalui pusat informasi dan konseling remaja, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Selamat malam Kota Padang, berjumpa kembali sama Fathan Mubina di malam hari ini. Hai hai hai semuanya teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan di frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital, atau juga kamu mungkin mendengarkannya di website rri.co.id. Nah teman Pro2, malam hari ini aku bakal nemenin kamu semuanya sampai tengah malam nanti, dan pastinya dengan hiburan-hiburan, lagu-lagu yang bakal kita putarkan, terus juga ada informasi-informasi yang bakal kita sampaikan, atau mungkin kita ngobrol-ngobrol aja teman Pro2 ya. Tapi sebelum melanjutkan kebersamaan pada malam hari ini teman Pro2, aku mau ajak kamu dulu kita ke Pro2 FM Jakarta di 105 FM Jakarta ya. Dan kita bakal dengerin Pro2 Indie pada malam hari ini. Kita bakal melihat dan menyaksikan atau mendengarkan lagu-lagu yang memang diproduksi secara independen, atau mungkin diantara kamu juga yang tertarik mau menunjukkan hasil jeripayah kamu rekaman secara independen sendiri, tidak ada yang major labelnya, jadi rekaman, produksi, prasemuanya dibuat dengan diri sendiri, mungkin kamu bisa teman Pro2 coba ajukan ke Pro2 Indie FM Jakarta, entah itu melalui media sosial atau email. Nanti kamu cari infonya, bisa di kita nantinya teman Pro2, kamu bisa DM aja, atau kamu langsung aja ke Pro2 FM Jakarta di Instagramnya, sama Facebooknya juga ada di Pro2 Indie. Kalau gitu kita ke Pro2 Jakarta dulu untuk mengikuti Pro2 Indie pada malam hari ini.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

FM. Teman terbaik kamu. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rakmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari toko komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: keresahan,
1: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zethan.
0: Jadi kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Halo Fis.
3: Halo Getri.
2: Wah, kayaknya lagi bahagia banget nih.
3: Bener sih, karena aku sekarang lagi bahagia-bahagianya nih.
2: Iya nih, aku tadi lihat di postingan Instagramnya Hafiz, kayaknya lagi bahagia, kenapa sih?
3: Nah, tentunya bahagia aku kali ini nih beda nih dari bahagia-bahagia orang lainnya.
2: Aduh, kenapa tuh?
3: Penasaran.
2: Penasaran banget nih.
3: Nah, bahagia aku kali ini karena tadi pas di kelas, tiba-tiba dosen ngasih kuis dadakan.
2: Waduh, terus gimana? Lancar?
3: Ya, karena lancar lah makanya happy sampai sekarang gitu.
2: Oh, makanya ya di sosial medianya itu penuh banget dengan kata-kata bahagianya gitu.
3: Baru tadi diposting kan, alhamdulillah lancar gitu. Makanya sampai saat ini masih happy-happy karena semua tadi yang ditanya-tanya di kuis tuh aman lah.
2: Aduh, alhamdulillah ya Hafiz ya. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial nih Hafiz, karena kita bakal bahas sesuatu yang deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, terutama anak muda sekarang ya.
3: Benar, karena kita bakal bahas hal yang menarik ya tentunya. Dengan pembahasan kita kali ini yaitu
2: gak semua harus diposting. Nah, coba Hafiz nih dan Sobat RRI, pikir-pikir sekarang kayaknya apapun itu bisa masuk story gak sih?
3: Benar, kayak ketika orang lagi makan, lagi ngelakuin sesuatu, tiba-tiba kita udah tahu gitu kan, hanya melalui dari HP saja.
2: Iya, apalagi kayak misalnya kita abis nongkrong gitu ya, kayak langsung di-post, lagi sedih juga langsung di-post gitu ya. Iya, bahkan ada gak sih yang lagi berantem aja itu langsung di-posting gitu?
3: Kalau yang berantem-berantem nih temen aku nih yang juaranya.
2: Aduh, gimana tuh? Ya,
3: karena aku lihat kemarin ada di story WA-nya, dia lagi nyindir-nyindir temannya, dan teman satu lagi tuh nyindir dia juga, jadi mereka berantem loh di media sosial.
2: Aduh, kalau menurut aku sih kayaknya kita gak harus publish ke semua orang gak sih?
3: Bener sih, karena kalau udah kayak ranah privasi itu gak usah lah di kita umbar-umbar gitu kan.
2: Kalau Hafiz tipenya yang kayak gitu ya?
3: Kalau aku sih, kalau posting-memposting, iya. Tapi cuman ada batasannya gitu. Kalau lebih masalah pribadi ya, mending Hafiz curhat sama teman atau enggak Hafiz pendam sendiri gitu.
2: Iya, sama
3: kalo
2: banget.
3: Kalau gimana?
2: Kalau aku juga gitu sih. Aku tuh kayak, gimana ya? Kalau ngeposting yang kayak kurang baik gitu, kayaknya enggak dulu deh gitu. Soalnya buat apa gitu kan?
3: Iya sih.
2: Hafiz pernah gak sih terlintas juga di pikiran kayak mendengar kalimat gak semua itu harus diposting?
3: Benar, aku pernah sih dengar kayak itu. Kadang kita tuh lupa gak sih tentang hal-hal yang kita tuh harusnya bisa dinikmatin sendiri daripada kita harus umbar-umbar dekat sama orang-orang lain gitu.
2: Kalau aku sih malah langsung kayak kepikiran tentang privasi gitu.
3: Privasi, benar. Karena banyak orang tuh tahu aktivitas kita gitu hanya dari hanya melalui kayak dari Instastory ataupun dari status WA.
2: Iya, benar banget. Karena sekarang rasanya privasi itu makin mahal gitu ya, Hafiz ya.
3: Iya, apalagi sekarang lagi bergejolaknya kan media sosial sekarang, semuanya lagi canggih-canggihnya gitu. Jadi jangan terlalu diumbar-umbar semuanya, harus tetap menjaga privasi.
2: Iya, dan aku juga kayak mulai sadar gitu loh Hafiz, kayaknya gak semua momen itu harus dikasih ke orang lain gitu ya.
3: Iya, karena kalau kita lihat aja dari media sosial sekarang ya tuh jadi sulit nih dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena media sosial sekarang tuh kayak udah bersatu gitu loh sama kehidupan kita. Semua yang kita lakuin di real life, di kehidupan kita ini nih udah langsung terpost di media sosial gitu.
2: Ibaratnya semua aktivitas kita terhubung ke sana gitu ya langsung.
3: Iya, betul.
2: Kayak misalnya komunikasi gitu ya, hiburan, informasi, semuanya ada di media sosial.
3: Iya.
2: Nah, kalau menurut Hafiz juga nih, kapan sih sebuah cerita itu berubah dari sharing menjadi oversharing?
3: Kalau dari sharing menjadi oversharing ya, tentu kita harus paham dulu nih kalau semua orang tuh punya privasi masing-masing. Jadi kayak gitu, kalau kita misal kayak sharing biasa aja, berbagi cerita gitu, misalnya kita lagi jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, itu hal-hal yang normal, tapi cuman kalau kayak udah oversharing itu seperti kayak semua yang tadi berantem gitu kan, itu kayaknya terlalu oversharing sih.
2: Misalnya tuh gimana tuh Hafiz?
3: Misalnya kayak hubungan, kayak Getri lagi jatuh cinta nih sama teman, jadi sama orang gitu kan. Jadi kayak aku cinta nih, aku punya crush gini nih, terus Getri posting di media sosial. Tapi kayaknya Getri bukan orang kayak gitu.
2: Iya, aku tahu banget sih.
3: Tapi aku pernah loh kayak gitu.
2: Misalnya juga ada nih, misalnya selebriti gitu ya. Dia lagi misalnya berantem sama pacarnya gitu, langsung di-post di Instagramnya. Jadi kayak makin viral atau booming gitu.
3: Makin se-Indonesia tahu tentang hubungan dia.
2: Padahal kayaknya gak perlu kayak gitu banget gitu ya.
3: Iya, karena mungkin itulah gimana dia bikin naik gitu. Nah, tapi ada juga nih orang yang bahkan oversharingnya tuh kayak data-data pribadinya tuh di post gitu loh. Kayak di misal dia lagi orang tuanya ini lahir di sini, kayak semua itu orang tahu gitu. Berarti kalau dia nih ini, berarti kita mudah kalau mau menyadap HP orang ini gitu ya.
2: Aduh. Itu kayaknya kayak gak perlu gak sih kita gitu, apalagi munggah hampir semua kegiatan kita gitu kan.
3: Iya, tapi menurutku ada sih beberapa alasan kayak kalau kita mau mempost sesuatu itu, kayak ada yang memang ingin berbagi. Seperti aku juga sering kayak gitu, aku ingin berbagi pengalaman mungkin, ataupun mungkin karena melihat dari story aku, jadi orang-orang tuh pengen juga kesana gitu loh. Dan ada juga yang ingin kayak lebih dikenal, ya kan, kalau kita sering posting-posting kan orang juga bakal tahu kan sama kita jadinya.
2: Iya, benar banget sih.
3: Iya, bisa jadi kayak personal branding gitu loh. Nah, tapi ada juga nih orang yang tanpa sadar tuh mencari validasi.
2: Waduh, kayaknya validasi itu menarik gitu ya.
3: Iya, karena kadang-kadang yang dicari-cari itu bukan kenangan dari momen itu sendiri, tapi respon dari orang lain. Misal kayak gini loh, dia lagi di tempat ini, jadi kayak dia itu mau divalidasi kalau dia tuh orang kaya, dia tuh bisa ini itu, dia tuh mau apa yang dia mau itu bakal dapat gitu.
2: Nah, berarti menurut Hafiz itu apakah media sosial saat ini itu lebih banyak menjadi tempat berbagi atau jadi tempat validasi gitu?
3: Kalau menurut aku sendiri ya, Getri, kalau itu tuh jujur dua-duanya ada, emang ada. Tapi tren sekarang tuh lebih cenderung kayak validasi gitu loh. Orang-orang sekarang nih haus akan validasi.
2: Kalau Hafiz tuh berarti misalnya ngepost foto gitu ya, tipe yang dilihat lagi langsung dihapus atau gimana?
3: Kalau aku sih enggak ya. Kalau aku udah post ya udah aku post sampai 24 jam. Kalau bisa 48 jam ku tahan sampai 48 jam foto aku tersebut gitu. Karena aku salah satu orang mungkin kadang juga butuh validasi sih dari orang.
2: Aduh.
3: Kalau Getri pernah gak kayak gitu?
2: Sharing banget gitu ya sama orang lain. Kalau aku sih tipe yang kayak misalnya nih posting nih, abis itu aku lihat ulang-ulang gitu loh, berulang kali. Tapi abis itu gak lama 3 atau 4 jam aku langsung hapus. Karena kayak gak pede gitu loh dilihat sama orang.
3: Tapi kalau aku lihat tambah makin suka lah aku sama fotonya, ini bagus banget gitu loh.
2: Tapi kalau aku kayak ngerasa ini orang mau ngomong apa gitu tentang aku gitu.
3: Berarti lebih kayak gimana perspektif orang sama Getri gitu.
2: Benar
3: ya.
2: Banget. Nah, banyak juga ya orang kayak tanpa sadar itu mengukur nilai dirinya dari angka gitu.
3: Benar, contohnya aja kayak dari likes mungkin, dari komentar ya kan. Nah, karena kayak kalau orang ngupload story gitu kan, terus dia tuh kalau ada like-nya banyak baru dia tahan postingan tuh gak di take down. Tapi kalau gak ada yang like langsung dihapusnya. Kalau Getri kayaknya pernah gak sih kayak gitu?
2: Iya, kalau aku sih langsung hapus aja gitu kalau udah nggak pede banget gitu langsung hapus. Kalau menurut Hafiz itu jumlah likes itu bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang nggak sih?
3: Kalau menurut aku sendiri tentunya iya ya, karena kalau ada nih misalnya kita lagi ngepost sesuatu, nah ada yang nge-like story kita, kayak waduh ternyata keren ya story aku, disukai orang lain gitu, kayak menambah rasa kita tuh percaya dirinya lebih bertingkat. Apalagi ada komen kan, ada komentar yang positif yang buat kita jadi lebih pede.
2: Iya, tapi aku juga gitu sih, misalnya nih kalau yang like banyak gitu, aku tuh kayak makin percaya diri gitu loh Hafiz.
3: Iya kan?
2: Jadinya gak jadi dihapus gitu, tapi emang harus diulang-ulang gitu loh ngelihat postingan itu. apalagi di Instagram kan banyak yang like juga gitu.
3: Nah benar, tapi kadang ada juga sih orang-orang kayak gitu tuh pengen apa, udah bergantung loh dari like-like gitu, kayak harus ada pengakuan dari orang lain gitu.
0: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
4: Berisik banget.
5: Berisik, berisik.
4: Tahu berisik lu, berisik lu, berisik lu, berisik lu, berisik lu, berisik.
3: Tapi menurut kamu sendiri, privasi di era sekarang ini gimana? Penting nggak kira-kira?
2: Kalau menurut aku sih sangat penting ya. Justru karena semuanya itu serba digital gitu, privasi itu jadi semakin berharga.
3: Ya, emang sih. Karena privasi itu emang sangat penting ya buat kita. Tapi kalau menurut Gitri, apa sih risiko terbesar kalau kita sharing, terlalu oversharing gitu di media sosial ataupun sama teman-teman yang lainnya?
2: Kalau menurut aku, terlalu banyak oversharing itu bisa disalahgunain gitu loh, Hafiz, data pribadi kita. Belum kayak misalnya penipuan atau yang di WhatsApp-WhatsApp itu juga banyak tahu yang lagi penipuan gitu.
3: Ya, tiba-tiba ditelepon gitu kan, gak tahu aja dia nama papa kita, nama mama kita, nama adik kakak kita gitu.
2: Habis
3: kan.
2: Habis itu disadap lagi mbankingnya kan,
3: aduh,
2: bahaya banget.
3: Itu sih yang bikin bahaya dari oversharing ya teman-teman.
2: Iya.
3: Nah, dan juga kayaknya kalau kita terlalu oversharing, orang-orang tuh mudah gak sih jadi nge-stalking kita?
2: Iya, makanya kita tuh kalau ngepost itu harus mikirin dulu sebelum kita posting.
3: Iya.
2: Bener nggak sih, Hafiz?
3: Betul. Nah, kayaknya ada juga nih orang yang misalnya dia lagi di suatu kafe terus langsung dipostnya tanpa ada apa-apa gitu kan. Kalau kalau sekarang kayak di apa, di TikTok mungkin lagi live gitu kan. Sebenarnya kalau kita live tuh aman-aman aja, tapi kita nggak tahu kalau ada orang benci sama kita ya kan, terus nanti dijebak gitu karena kita tahu di mana lokasi kita saat itu.
2: Iya benar banget. Nah menurut Hafiz juga nih, apakah media sosial itu juga membuat orang lebih mudah membandingkan hidup sama orang lain gitu?
3: Itu nggak perlu ditanyain ya, karena ketika kita melihat orang atau story orang yang bagus atau dia mencapai cita-citanya, kayak kita tuh ngerasa ya duh kok gini-gini aja, kok aku nggak berkembang gitu. Mungkin orang-orang juga ngerasa kayak gitu. Kayak misalnya Getri lagi post jalan-jalan ke luar negeri atau kemana gitu kan. Mungkin kayak orang-orang juga pengen gitu loh, pengen kesana. Tapi kalau Getri gimana?
2: Kalau aku kayak lebih memotivasi diri gitu loh. Misalnya nih kayak yang tadi misalnya ngeposting di luar negeri gitu ya. Jadi kayak kita tuh lebih semangat gitu loh buat nabung gitu, biar bisa kesana impiannya
3: biar,
2: gitu.
3: Biar gak hanya misal, gak hanya ke Jepang, tapi ke Korea, ke Amerika juga. Tapi aku salah satu wishlist aku tuh kayak ke luar negeri, ke Amerika sih gitu.
2: Semoga tercapai lah ya. Amin.
3: Nah tentu karena kita kalau di media sosial tuh kayak melihat seseorang tuh versi terbaik dia ya kan. Kita gak tahu seluk beluk gimana susahnya dia gitu kan.
2: Tapi banyak juga gak sih Hafiz yang kayak FOMO gitu?
3: Kalau FOMO sih zaman sekarang banyak FOMO. Di politik ada FOMO, di media sosial FOMO, pokoknya FOMO semua loh. Kalau menurut Getri, FOMO tuh berpengaruh kan sama kebiasaan kita?
2: Kalau menurut aku berpengaruh ya, karena orang merasa harus selalu hadir gitu, selalu terlihat aktif dan harus update terus.
3: Iya, sama kayak misalnya ada FOMO satu makanan nih, dipost sama orang, di-share sama orang gitu kan. Terus tiba-tiba pengen juga jadinya kan, langsung rame jadi tokonya. Padahal gak posting juga gak berarti kita tuh membosankan
2: ya,
3: gitu kan.
2: Membosankan gitu ya. Nah justru jadi bisa benar-benar menikmati hidup gitu ya, Fis.
3: Iya, tapi kalau gitu sih kayaknya tipikal orang yang kalau menikmati hidup tuh lebih kayak gak perlu validasi dari orang lain kan.
2: Iya, malahan aku misalnya nih jalan-jalan kan, aku kayaknya 3 atau 4 hari itu baru ngepost gitu.
3: Sama, aku juga gitu. Kadang kayak apalagi ada orang-orang yang ngeliat kan, eh ini bukannya foto yang kemarin ya.
2: Iya gitu kan, padahal kita udah misalnya nih udah di Padang gitu ya, tapi di Instagram kita itu masih di luar negeri gitu.
3: Iya.
2: Kayaknya gak butuh juga gitu harus disebar semuanya kita kemana gitu ya.
3: Apalagi misalnya kita lagi sini harus post sekarang juga hari ini juga gitu kan. Aku kayak bukan orang kayak gitu.
2: Aku juga enggak sih.
3: Iya, kalau sobat RRI gimana? Nah, kita lanjut aja ya pembahasan kita. Nah, tapi kalau Getri suka gak bikin-bikin konten gitu kalau lagi jalan-jalan?
2: Kalau aku sih justru lebih suka ngevideoin gitu, Hafiz.
3: Oke, video-video terus sama musik-musik gitu ya.
2: Karena kenangan itu harus diiniin gak sih, didokumentasiin sengaja banget gitu buat menikmati suatu acara itu harus di videoin gitu loh biar bisa ada kenangannya gitu.
3: Iya sih, dan kayaknya lebih menyenangkan ya, lebih memorable gitu, biar kita misalnya kalau udah lama kayaknya oh ya aku pengen lagi deh kesini gitu.
2: Kalau menurut Afis gimana? Afis kayak gitu nggak?
3: Kalau aku sih gitu juga, kayak video-videoin. Kadang kalau jalan-jalan sih pernah sih aku nggak megang HP sama sekali gitu loh.
2: Nah terus?
3: Kadang ketika kita gak sibuk, ya kita gak perlu ngambil foto atau video. Kita lebih hadir di suatu momen tersebut. Kayak kita lebih menikmati quality time gitu loh. Kita lebih bisa lah untuk
2: lebih fokus gitu ya sama ya, diri kita. Bukan buat dokumentasiin apalagi orang lain gitu ya. Tapi menikmati pengalaman sendiri gitu.
3: Betul.
2: Nah kalau menurut Hafiz juga nih Hafiz, apakah momen yang tidak diposting itu menjadi sangat kurang berharga?
3: Kalau nggak diposting, kalau jadi kurang berharga kayaknya nggak lah sih. Tapi aku pernah juga sih ngerasa kayak, kok aku nggak posting ya? Kayaknya orang-orang tuh harus tahu dengan aku pernah kesana gitu. Tapi aku pernah dua-duanya kayak ngerasa nggak penting. Tapi kadang penting juga kalau gitu.
2: Berarti gimana? Menyesal nggak?
3: Kadang menyesal, kadang nggak gitu.
2: Kalo
3: tergantung
2: aku?
3: Tergantung momennya. Kalau momennya lagi acara besar mungkin tentunya harus diposting dong. Nggak mungkin orang-orang nggak tahu kalau aku ada di sana gitu. Kalau Getri?
2: Kalau aku sih gitu juga ya, tapi nggak harus di detik dan di menit itu kita posting langsung.
3: Oh iya, iya sih, itu betul.
2: Nikmati dulu momennya gitu.
3: Nah karena kita lebih fokus ke pengalaman kita di suatu momen tersebut ya kan, daripada sibuk dokumentasi-dokumentasi aja gitu.
2: Padahal itu momen yang berharga barangkali ya.
3: Iya.
2: Nah juga nih kebahagiaan itu kayak misalnya hubungan keluarga dan momen-momen yang personal gitu, yang hanya berarti bagi orang-orang terdekat. Dah, menurut Hafiz nih juga ya, kedamaian itu juga termasuk gak sih?
3: Iya, betul. Karena semua orang pasti membutuhkan kedamaian, ya kan? Semua orang tuh butuh untuk bagaimana dia tuh merasa lebih percaya diri, lebih tahu tentang dirinya sendiri.
2: Berarti membuat orang lebih terbuka gitu ya dengan kehidupannya.
3: Lebih terbuka dengan kehidupannya, tapi enggak semua orang tuh tahu gitu tentang kehidupan kita, tapi buat kita sendiri.
2: Atau itu makin kayak eksis gitu, Hafiz?
3: Waduh. Mungkin ya. Nah, tapi ada enggak sih kayak kita tuh lagi sedih gitu kan. Kita membandingkan kesedihan kita sama orang-orang. Kamu pernah gak merasa kayak gitu?
2: Maksudnya tuh berbagi cerita ke orang lain gitu.
3: Iya.
2: Aku sering banget sih cerita ke teman dekat aku apalagi. Tapi kalau misalnya sekedar teman doang itu kurang gitu Hafiz. Aku malahan lebih terbukanya itu kepada sahabat gitu.
3: Iya benar sih, karena gak semua orang tuh kita percaya ya. Karena tiba-tiba ada teman yang berbicara di belakang,
2: iya,
3: gitu kan?
2: Makanya takut gitu loh kalau misalnya kita cerita yang ke teman yang benar-benar belum dekat gitu.
3: Sama sih, aku juga gitu karena takutnya nanti tiba-tiba disebar aja, kok udah tahu mereka, padahal kita nggak ada cerita-cerita sama orang lain, cuma sama dia aja kan?
2: Dari A sampai Z itu malahan kayak makin ini ya, beda-beda gitu pembicaraannya jadinya.
3: Tapi kalau Getri pernah gak sih umbar-umbar soal apa, kayak berteman ataupun percintaan gitu di media sosial, pernah gak kayak gitu?
2: Kalau aku enggak sih, enggak gitu juga. Kalau Hafiz, barangkali kayaknya Hafiz ini pernah ya. Sering gak sih di media sosial kayak gitu?
3: Tapi kalau aku kayaknya cuman kayak kalau aku lagi suka sama orang gitu kan, terus aku kasih kata-kata, terus aku up ke second sih, second account.
2: Biar orangnya tahu gitu maksudnya. Maksudnya
3: tuh walaupun gitu. Walaupun mungkin dia enggak tahu-tahu ya, tapi coba-coba aja. Nah tapi ketika Getri apa lagi sedih, lagi galau gitu, pernah gak sih ngomposting ulang kayak di TikTok atau di IG gitu?
2: Aku sering banget tahu kalau di TikTok aku posting ulang gitu. Karena menurut aku di TikTok itu apalagi kata-katanya itu quotes-quotesnya gitu ya.
3: Iya banyak sih quotes-quotes
2: gitu. Sangat relate
3: kan
2: banget gitu ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau Hafiz gimana?
3: Kalau aku sendiri sering sih, sering ngepost. Misalnya kalau ada suatu video aku lihat kan, terus kata-katanya relate banget nih sama aku, makanya langsung aku posting ulang gitu.
2: Tapi aku kayak takut ini loh, misalnya di friend yang di TikTok kita itu kayak tahu gitu kita tuh lagi sedih atau lagi bahagia, kan jadi tahu gitu karena kita posting ulang di TikTok itu.
3: Iya, tapi ya mau gimana lagi ya kan, itulah kita oversharing di media sosial gitu.
2: Iya.
3: Nah, tapi kayaknya nggak bertahan lama nggak sih, kayak orang-orang tuh pasti ada masanya dia lagi sedih, dia lagi gembira, atau dia lagi ngerasa pengen sendiri gitu. Nah, tapi dan juga ya Getri, kalau untuk konten-konten, Getri suka konten nggak orangnya?
2: Kalau aku suka. Suka banget bikin-bikin video gitu. Apalagi kayak kegiatan-kegiatan aku di mananya gitu. Apalagi waktu liburan juga sering banget aku ngevideoin. Tapi kayak gimana ya, gak abis aku bikin konten nih, malahan kayak lupa gitu loh buat postingnya gitu.
3: Cuman videoan terus diedit dah gitu aja gitu.
2: Kayak ngerasa, gimana ya, bagus gak ya diposting gitu, orang pendapatnya gimana gitu. Kalau Hafiz pernah gak ngerasa gak nyaman gitu kalau melihat orang lain oversharing?
3: Kalau ngeliat orang lain oversharing aku pernah sih. Kan yang aku bilang tadi kan, kayak ada temanku yang lagi berantem gitu kan.
2: Yeah.
3: Terus aku kayak, aduh kok dia ngepost di sini gitu kan. Padahal kita seharusnya gak tahu loh tentang kehidupan dia. Tapi dia dengan pedenya mengumbar-ngumbar seolah-olah itu tuh harus semua orang tahu gitu loh.
2: Kayaknya dia emang butuh validasi banget gitu.
3: mungkin
2: atau
3: iya sih.
2: Mungkin dia itu pengen didengar orang lain gitu ya, Fis?
3: Bisa jadi mungkin.
2: Iya,
3: karena
2: kan
3: gak ada someone to talk, mungkin gak ada satu orang untuk berbicara, makanya dia umbar-umbar semuanya.
0: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
4: Berisik banget.
5: Berisik.
4: Tahu berisik lu, berisik.
3: Kamu pernah gak sih ngerasa takut itu kalau sering-sering ngepost?
2: Takut sih enggak.
3: Kayak
2: ya.
3: Kayak dijudge orang gitu tiba-tiba.
2: Oh, kalau dijudge iya sih. Karena aku tuh enggak berani banget ngelihat orang misalnya komenannya apa gitu.
3: Berarti kamu
2: apalagi yang kayak jelek-jelek gitu.
3: Berarti kamu tipe kalau orang yang kayak misal kalau ada orang yang ngejudge kamu ataupun komentar jahat sama kamu, terus kamu tuh langsung take down postingan tersebut.
2: Iya, langsung hapus aja. Kalau Hafiz gimana?
3: Kalau aku sendiri ya, kalau kayak gitu cuman dihapus komennya aja sih. Terus hapus lanjut aja.
2: Oh iya juga ya.
3: Hapus komennya terus ya udah buat apa gitu kan. Ini dunia-duniaku loh, enggak harus kamu yang ngurus-ngurus semuanya gitu.
2: Kayaknya aku harus ini deh ngikutin Hafiz gitu ya, biar lebih pede gitu.
3: Pede karena semua itu apalagi zaman sekarang ya, apalagi Gen Z sekarang nih lebih kayak enggak kepercayaan dirinya tuh berkurang loh. Tapi sekarang kita harus menunjukkan bahwasannya kita tuh orang yang percaya diri. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu gak perlu disetir orang lain loh. Kita bisa menjadi diri kita sendiri. Begitupun
2: gitu,
3: teman-teman yang mendengarkan.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Nah, kalau menurut Hafiz, apakah semua pencapaian itu perlu banget gitu diumumkan di medsos atau di publik gitu?
3: Kalau pencapaian menurut aku penting.
2: Kenapa tuh?
3: Penting banget. Karena salah satu yang kita dapatkan itu ada namanya personal branding.
2: Waduh, iya juga sih.
3: Iya kan? Karena ketika kita memposting suatu prestasi kita, maka orang-orang tuh tahu kalau kita tuh merupakan orang yang bisa tuh diandalkan. Misal kalau dia pengen ikut lomba, dia tahu mau kemana, dia mau sharing, mau cerita gitu. Jadi kita pun juga bisa untuk membagikan pengalaman-pengalaman kita selama mengikuti lomba gitu.
2: Berarti tipe Hafiz itu juga yang sharing juga gitu, tapi gak terlalu over gitu ya.
3: Iya, aku suka kok berbagi sama orang lain, tapi ya sebatasnya aja, sewajarnya, ada batasan gitu. Gak semuanya harus kita ceritain.
2: Nah, kalau aku kebalikannya gitu loh Hafiz.
3: Kenapa?
2: Aku kayak misalnya nih aku menang ini perlombaan kan.
3: Menang perlombaan.
2: Tapi nggak mau di post gitu, takut orangnya kayak ih apa sih alay banget gitu, ini aja di post gitu. Ya nggak sih?
3: Nggak loh, karena ya gimana, itu privasi kita ya kan, itu hak kita, mau kita ya mau umbar-umbar, mau kita tahan-tahan ya terserah kita. Tapi aku tipe kalau orang yang bakal umbar-umbar sih, apalagi misalnya kalau aku juara satu lomba esai ataupun juara satu lomba debat, ya aku posting
2: gitu.
3: Ya di posting di WA, di posting di IG, di Facebook, di Twitter, pokoknya semua orang harus tahu kalau aku lagi menang lomba gitu.
2: Aduh, kebalikan banget ya sama aku.
3: Iya.
2: Gimana sih caranya biar makin pede gitu, Hafiz?
3: Intinya jangan dengerin kata-kata orang. Itu sih. Karena dengan sering kita dengar kata-kata orang kayak, oh iya ya, jadi aku gini, membuat kita tuh enggak percaya diri, hilang kepercayaan diri kita. Jadi teman-teman harus sering percaya diri aja. Enggak semua kata-kata orang tuh harus kita pikirin gitu.
2: Tapi oversharing itu merupakan bentuk dari kejujuran diri sendiri enggak sih?
3: Iya, betul sih. Karena siapa tahu mungkin kita lebih suka untuk cerita-cerita sama orang lain. Kan ada orang nih yang kayak extrovert, introvert, yeah, gitu kan. Apalagi yang extrovert kan kayaknya
2: tipe Hafiz banget nih.
3: Iya, betul. Iya, harus diposting lah gitu.
2: Kalau aku sih introvert kayaknya.
3: Malu-malu.
2: Iya. Yang diposting ini aja kayak mikir dulu gitu.
3: Gitu ya. Nah, kalau Gatri nih ya, kalau untuk lagi apa? Lagi bad mood nih misalnya, ataupun lagi pengen suatu makanan gitu, atau pengen suatu minuman, itu pernah gak sih Gatri kayak bikin di catatan IG, aduh pengen makan mie kacauan nih, pengen makan kue ini, pernah gak kayak gitu?
2: Enggak sih, kalau aku enggak. Enggak pernah. Soalnya kayak ngapain gitu, buat apa?
3: Mungkin orang-orang kayak gitu tuh berharap ada orang yang mau ngajak, ataupun ada orang yang mau beliin buat dia mungkin. Nah,
2: berarti Alvis kayaknya gitu ya?
3: Kalau itu nggak pernah ya, karena buat apa juga kalau aku pengen sesuatu ya udah aku beli, ngapain ku bikin di story-story gitu.
2: Sedih?
3: Tapi kalau sedih aku pernah sih kayak kata-kata aja diposting, dibikin di story gitu.
2: Sangat Gen Z banget gitu.
3: Iya. Nah, tapi Gatri ya, menurut Gatri itu oversharing itu dampaknya negatif semua kah atau ada yang positifnya?
2: Kalau menurut aku ya, oversharing ke misalnya tentang diri kita gitu, emang udah berat banget bagi diri kita itu, sebaiknya kita langsung share ke orang lain, jangan dipendam sendiri, yes, lebih baiknya.
3: Iya, positifnya juga kan?
2: Iya. Kalau menurut Hafiz gimana?
3: Kalau menurut aku sendiri sih ada sisi positif, ada sisi negatif. Kayak dia tadi bilang tadi, sisi positifnya, bahwasanya kalau kita tuh harus lebih terbuka dengan orang lain, jangan apa-apa itu kita pendam sendiri gitu kan. Dan juga kayak kalau dampak negatifnya mungkin ya itu, kayak orang-orang tuh ngerasa kayak kenapa sih dia sering ngepost-ngepost kayak gini, atau ada orang bilang kita itu alay gitu. Nah,
2: ada yang iri juga gitu.
3: Iya, ada yang bilang iri atau apa.
2: Berarti
3: apalah,
2: emang ada dampak positif dan negatifnya gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
4: Berisik banget.
5: Berisik.
4: Tahu berisik lu, berisik.
3: Tapi kalau Gatri sendiri ya, teman-teman Gatri pernah enggak kayak gitu juga? Kayak teman-teman Gatri tuh sering cerita-cerita sama Gatri gitu, pernah enggak?
2: Cerita, malahan aku yang cerita ke teman aku.
3: Berarti Gatri yang.
2: Iya.
3: Tapi kalau aku sering jadi pendengar sih. Iya.
2: Kenapa tuh, ada masalah apa aja tuh?
3: Karena teman-teman aku nih orangnya absurd loh. Ada yang masalah, misalnya masalah percintaan lah, masalah keluarganya lah, masalah pertemanan. Dia
2: semuanya
3: cerita
2: diceritain
3: sama aku
2: gitu.
3: Iya. Bahkan aku pun jadi kayak kesel loh sama orang yang dia ceritain itu.
2: Padahal seharusnya gak usah terlalu diceritain gitu ya maksudnya.
3: Tapi mau gimana lagi kan, biar dia mungkin lebih plong lagi, biar lebih.
2: Mungkin dia butuh didengar juga.
3: Nah, tapi kalau untuk sering posting itu bikin orang apa nggak sih, overthinking itu jadinya?
2: Iya sih, apalagi misalnya orang tuh emang kepengen kesana misalnya, tapi dia tuh belum sempet gitu kesana. Jadi kayak ada ya, emang ada sih dampak positif dan negatifnya dari sering posting ini.
3: Nah, tapi kalau misalnya ada teman-teman Gatri yang oversharing gitu kan, sering cerita-cerita, tapi pernah gak Getri tuh kayak ngebandingin diri sendiri sama teman Getri gitu?
2: Kalau aku sih ngebandingin dengan yang lebih positif gitu. Kayak misalnya dia nih menang ini perlombaan misalnya duta bahasa gitu ya. Kayak ih aku pengen banget deh kayak orang ini gitu. Kayak lebih memotivasi gitu ya.
3: Iya betul. Itu sih salah satu dampak positifnya ya. Karena walaupun kita bandingin, tapi kita tuh harus bisa juga untuk bagaimana caranya berkembang lagi gitu, meningkatkan potensi diri kita. Jangan kayak gini-gini aja, rebahan-rebahan terus gak ada gunanya kan.
2: Lebih baik melihat hal-hal yang positif. Tapi aku sih gak iri ya. Kalau Hafiz?
3: Kalau aku kadang-kadang gak pernah iri sih. Cuman misalnya teman-teman aku ada yang jadi kayak pergi ke satu tempat gitu kan. Terus ya aku pengen juga dong kesana jadinya. Ya terus aku ajaklah teman-teman aku buat kesana juga.
2: Oh berarti lebih ngajak teman gitu ya.
3: Iya karena
2: bareng-bareng gitu.
3: Walaupun aku iri tapi aku gak bakal ngejatuhin dia. Aku bakal membuat dia tuh supaya lebih kami ya udah sama aja, lebih temenan aja aku, karena aku orangnya nggak suka berkonflik gitu loh.
2: Tapi bagus banget ya. Nah kalau misalnya tentang pertemanan nih Hafiz, hubungan pertemanan atau percintaan itu perlu diumbar atau gimana?
3: Kalau aku sih nggak perlu, enggak sih, karena kalau pertemanan mungkin kayak tadi aja yang lagi berantem tuh kayak nggak perlu, enggak sih, ngapain gitu?
2: Kayak selebriti tadi ya?
3: Iya. Tapi mungkin karena dia haus validasi ya mau gimana lagi.
2: Iya.
3: Tapi kalau Getri, misalnya Getri pacaran tuh sering gak Getri ngepost cowok gitu?
2: Aku sih enggak ya Hafiz.
3: Gak pernah? Karena atau kayak, udah pernah pacaran atau belum nih?
2: Belum juga sih.
3: Belum pernah?
2: Aduh gimana sih kok malah bahas ke sana. Kalau Hafiz gimana?
3: Karena aku belum pernah pacaran ya kayaknya. Mungkin,
2: aduh sama banget gitu ya.
3: Mungkin aku gak tahu ya, tapi kalau menurut aku misalnya kalau aku udah punya cewek misalnya kan, nah terus aku bakal post sih, masa cewek secantik pacar aku gak aku post gitu kan, rugi lah.
2: Kayaknya aku enggak sih. Biar lebih private aja
3: private.
2: Gitu. Enggak
3: terus,
2: semua orang harus tahu.
3: Iya, terus tiba-tiba ada undangan aja nih.
2: Aduh, enggak gitu. Gitu juga ya. Oh my god.
3: Aduh. Nah, tapi ada gak sih teman Getri tuh walaupun dia gak sharing oversharing gitu kan, gak sharing post-post gini, tapi dia tuh gak ketinggalan zaman loh jadinya.
2: Gak ketinggalan ya kan? Zaman? Iya. Karena emang kita tuh kayak
3: Bisa tetap eksis gitu kan, tanpa harus memposting hal yang gak harusnya kita posting gitu kan. Iya.
2: Ntar dibilang kudet gitu.
3: Iya, tapi kayaknya gak juga sih. Tapi kalau Getri ada gak sih temannya yang kayak semua orang tuh tahu dengan kegiatan dia gitu? Pernah nggak ada nggak teman kayak gitu?
2: Aku ada sih, apalagi dia tuh ekstrovert banget. Misalnya nih dia lagi kelas aja gitu, udah di post aja gitu, misalnya dosennya kayak gini
3: oh, langsung
2: gitu.
3: Dia post langsung.
2: Iya. Udah kayak ada captionnya bapaknya ini gitulah. Kalau Hafiz ada gak temannya?
3: Ada
2: gitu?
3: Tentu ada. Misalnya kayak halo guys, kami lagi mau ke kelas, mau gini itu.
2: Iya
3: gitu
2: kan.
3: Kayaknya memang semua orang tuh ada sisi kayak gitunya.
2: Iya.
3: Tapi nih Getri ya, kalau untuk memilih nih, untuk Getri orang-orangnya pemilih gak? Kayak mau posting sesuatu, Getri harus posting yang harus kayak gini, harus posting momen-momen yang sesuatu tuh yang membuat Getri tuh bangga atau asal post aja gitu.
2: Aku sih, menurut aku yang mana yang paling bagus aja gitu di posting. Misalnya juga kalau prestasi sih kayaknya juga diposting sih, tapi nggak terlalu banyak gitulah dipost. Soalnya takut orang tuh kayak nilai kita tuh apa sih ini aja dipost gitu. Kalau Hafiz ya mungkin Hafiz sering banget yang ngepost.
3: Ya tapi nggak semuanya. Masa misalnya lagi tidur, aku mau tidur, nggak gitu juga
2: iya,
3: lah ya.
2: Iya
3: kan?
2: Nggak gitu juga ya.
3: Tapi ada nggak teman Getri kayak gitu?
2: Kalau teman aku, teman aku kalau lagi tidur, kayaknya nggak ada ya Hafiz ya.
3: Halo guys, kami lagi jalan-jalan kesini.
2: Oh jalan-jalan, gitu. Kayak ngevlog gitu. Yeah. Kalau teman aku ada, sering banget malahan. Malahan dia di second account-nya itu udah kayak seleb yang terkenal gitu loh, yang diposting titik-titik gitu. Banyak titik banget sampai story-nya. Iya.
3: Seolah-olah dia tuh seorang selebritis, artis terkenal gitu ya.
2: Tapi kalau aku di sekenakan juga gak terlalu banyak sih ngepost. Kalau Hafiz pasti juga kayak titik-titik gitu ya.
3: Kalau di sekenakan gak titik-titik juga sih, cuman kayak setiap hari ada lah. Tapi kadang ada juga yang enggak aku post karena ya lihat-lihat kondisi juga kan. Masa semuanya harus kita post gitu. Nah, tapi Gatri, kalau untuk sekarang ya, Gatri itu lebih apa? Pernah enggak terbuka sama orang asing gitu, pernah enggak?
2: Terbuka sama orang asing? Kalau aku enggak sih. Aku tuh lebih tertutup gitu loh.
3: Oh, lebih tertutup orangnya.
2: Kalau Hafiz?
3: Kalau aku sih kayak misalnya gimana lagi ketemu sama orang asing gitu kan. Nah kalau dia nanya-nanya jadi aku jawab, terus sekarang aku ngarang-ngarang loh.
2: Aduh,
3: cerita-cerita gitu.
2: Tapi itu kayak pembohongan publik gak sih?
3: Ya mau gimana lagi, kan dia yang nanya-nanya ya terus kita jawab lah, gak mungkin kita kacangin dia.
2: Itu emangnya sih tentang apa itu?
3: Mungkin misalnya kayak lagi ada ojek mungkin lah. Lagi ada ojek. Nah terus dia nanya, kuliah di mana, ini katanya. Terus aku kayak ngarang-ngarang itu, kuliah di NP jurusan, pokoknya jurusan aku mau ke dokteran misalnya gitu, apa hukum gitu.
2: Kayak tapi lebih itu juga gak sih, lebih safety gitu ke diri kita. Soalnya kita gak kenal gitu sama orangnya.
3: Nah itu salah satunya. Karena kayak misalnya kalau aku chatan sama orang baru atau orang gak aku kenal kan, kamu namanya siapa katanya, terus aku jawab lah nama aku Rehan karena
2: padahal namanya Hafiz ya.
3: Iya betul, karena takut juga gak sih tiba-tiba ada orang yang apa
2: apa. Sampai jumpa di kondisi berikutnya
0: Noise
2: in Jedi,
0: keep
2: it real, keep it
3: gamzy. Iya gitu kan, aku
2: bahaya banget gitu.
3: Bahaya karena banyak tuh kadang aku di chat orang gitu kan, siapa namanya bang, siapa namanya kak katanya, ya udah aku jawab aja langsung Rehan. Ya udah tanpa apa kan, orang nggak kenal juga ngapain. Iya, buat apa gitu,
2: kuliah di mana gitu.
3: Iya aku bilang di UNAN gitu, padahal di UNP.
2: Iya tapi lebih emang sih lebih buat waspadain diri sendiri gitu.
3: Iya tapi kalau Gatri sendiri tahu nggak sih batasan-batasan kita di media sosial gitu?
2: Kalau aku batasannya ya lebih, misalnya nih ada masalah keluarga gitu, sebaiknya jangan langsung ini curhat di media sosial, langsung diposting. Kayak misalnya ini keluarga ini gitu, gak semuanya harus diposting gitu.
3: Oh gitu.
2: Kalau Hafiz?
3: Sama sih kayak itu juga. Tapi ya kalau kita apa? Tapi Gatri tadi pernah sempat bilang nggak sih kayak kalau dipikir-pikir ulang juga ngapain juga diunggah video tersebut gitu kan?
2: Iya.
3: Iya. Oke. Tapi kita udah lama juga ya pembahasan kita nih.
2: Iya benar banget.
3: Iya. Gak kerasa kita kayaknya udah di penghujung episode aja.
2: Iya. Nah dari obrolan kita ini juga belajar bahwa media sosial itu memang tempat untuk berbagi ya. Tapi bukan berarti semua harus dibagikan gitu ya.
3: Betul.
2: Hafiz, ya.
3: Karena kita harus
2: menjaga privasi juga. Benar banget. Bukan berarti menutup diri juga diri, nih.
3: Justru itu bentuk kesadaran untuk menentukan mana yang layak untuk jadi konsumsi. Benar. Publik ataupun yang cukup kita nikmati sendiri.
2: Karena tidak semua momen itu membutuhkan kamera juga, dan tidak semua cerita membutuhkan penonton.
3: Betul. Nah kalau teman-teman gimana pendapat tentang topik hari ini? Boleh nih kita share-share atau
2: share ke kita gitu ya. Nah,
3: terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan episode kita kali ini.
2: Ya sampai jumpa di episode berikutnya. Wish you all the best and see you next.
1: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
0: The Noise in ZH.
1: Keep it real, keep it gamzy.

Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Fathan Mubina malam hari ini, teman Pro 2 ya. Udah banyak hal yang kamu lalui. Tadi kita dengerin Pro 2 ini dari Pro 2 FM Jakarta. Terus langsung dilanjutin sama teman-teman UKKPK. Ada Gatory dan Hafiz malam hari ini menemani kamu semua tadi dari jam 20 lewat 5 menit lah sampai tadi 24.80 menitan teman Pro 2. Tadi bahas tentang media sosial ya. Jadi kayaknya enggak semua harus diposting. Banyak banget cerita yang mereka berikan. Tapi menarik ya teman Pro 2. Jadi pembahasan kita malam hari ini di Kopstang. Karena memang enggak semuanya patut diposting. Tapi bisa enggak sih ya kalau media digital itu menjadi sebuah tempat seperti halnya buku-buku yang menyimpan kenangan-kenangan teman Pro 2. Makanya itu jangan kemana-mana, stay tune terus sama Fathan Mubina di Kopstang malam hari ini. Nanti kita Kopstangnya tuh sampai jam 23 lewat waktu. Ya jam 23 waktu Indonesia Barat. Kita bakal dengerin dulu lagu dari Foo Fighters, Today's Song.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 di frekuensi 90,8 MHz Fathan Mubinah Mudara untuk menemani kamu semuanya malam hari ini teman Pro 2. Jadi tadi kan udah aku sempat sampaikan ya teman Pro 2, kita mau ngobrolin tadi karena UKKPK membahas tentang media sosial, nggak perlu posting semuanya. Memang sebenarnya nggak perlu posting semuanya teman Pro 2. Makanya itu ini yang bakal jadi obrolan kita malam hari ini, jadi pembahasan kita. Mungkin kamu juga ada yang mau cerita-cerita, terus juga ada yang mau disampaikan. Gimana sih menurut kamu media sosial itu bisa dijadikan sebagai sebuah album kenangan? Nah, jadi kalau kamu sendiri, aku udah drop di Instagram di RRI_Pro2 pada. Mungkin kamu juga sekalian mau request lagu, silahkan banget. Kamu bisa request di Instagram kita, terus juga di WhatsApp kita, nomor telepon kita 0751274822 dan di WhatsApp 0811665908. Tapi sebelum kita lanjutin pembahasan kita tentang pilih mana untuk menyimpan momen, apakah melalui album kenangan atau buku harian, diary, bukan diary, ntar kalau Y-nya ganti E itu beda lagi ya teman Prodo ya, diary, terus juga apakah menggunakan feed media sosial, terutama media sosial bukan hanya Instagram ya, sama Facebook yang udah lama dari kecil. Mungkin diantara kamu tahun 2010 itu udah rame kan Facebook, udah banyak banget foto-foto. Mungkin beberapa diantara kamu udah ngerasa itu foto aib sebenarnya. Itu dia teman Prodo, nanti kita bakal ngobrolin lagi. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini. Sebelum itu juga aku mau menyampaikan kabar duka, rest in peace untuk Temon. Mungkin diantara kamu yang belum tahu, Temon ini menemani masa-masa kecil aku. Jadi yang kamu belum tahu itu ada Temon merupakan seorang komedian yang biasanya duetnya sama Abdel. Nah Temon Abdel emang temenan selain dari actingnya di entertainment, tapi emang ternyata di luar layar kaca, di belakang layar kaca mereka emang benar-benar berteman teman Pro 2. Nah apalagi kalau Abdel nih emang ranahnya udah ke stand up comedian juga. Dan kali ini kabar dukanya datang dari teman Pro 2 yang baru hari ini dikabarkan meninggal dunia. Jadi rest in peace untuk teman, terima kasih untuk telah menemani masa kecil kita. Ia meninggal dunia pada hari Minggu 12 Juli pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nema Tomorfa for 20 has been played malam hari ini, and it feels truly peaceful to listen to that music Tomorfa 2. Asik banget lagunya, sumpah. Ya Tomorfa 2, kita lanjut lagi ya. Jadi kita kan tahu, atau mungkin sebenarnya udah harusnya kita sadari ya, ini kan masih jadi perdebatan media sosial. Ada orang yang merasa nggak perlu sepenuhnya apa-apa diposting, dan that's true, itu betul. Ada juga yang memang orang berpikir bahwa ya sebenarnya media sosial kita gunakan ya hampir sama lah kayak diary kita, karena di sana kita bisa ngasih foto kita, kita bisa posting foto dengan captionnya. Ya kayak diary aja kan, buku diary. Kita tempel foto kita, momennya apa saat itu, dan akhirnya kita ceritakan. Bedanya, ya ini kita publikasikan dan akhirnya menjadi cerita yang bisa didengarkan oleh orang-orang yang biasanya itu privacy untuk kita semuanya. Dan kalau dulu kan memang kenangan itu harus bongkar album foto dulu. Nah kalau sekarang ya tinggal scroll aja. Belum lagi kalau Facebook. Kalau Facebook kamu tinggal lihat foto tahun berapa kamu lihat itu semua foto-foto aib kita. Dan ada bahkan fitur di media sosial tuh kayak One This Day atau Memorize, malah diingetin juga sama media sosialnya, Google-nya mungkin. Ini kenangan kamu di saat waktu tanggal sekian-sekian, kamu sedang sekian-sekian. Kamu sedang menjalankan ini-ini. Apakah kamu ingin melanjutkannya menjadi sebuah feed atau reels? Biasanya gitu teman Pro 2. Ya itu makanya, menurut kamu kira-kira sekarang itu udah, ya udah relate aja nggak, atau bisa diterima aja nggak kalau misalnya orang-orang posting terus kasih caption? Ya mungkin mereka memang sedang menyampaikan curahannya atau momennya biar bisa dikenang, biar bisa disimpan di media sosial. Begitupun tapi juga bisa menjadikan cerita dan pelajaran mungkin bagi teman-teman yang ada dalam daftar temannya di media sosial tersebut. Tapi BTW teman Pro 2 ini kayaknya ada yang mau nelpon malam hari ini, kita angkat dulu ya, coba ya. Silakan yang mau menghubungi kita. Halo. Selamat malam.
1: Malam Bang Fatan.
0: Selamat malam Bang Fitro.
1: Halo.
0: Iya, halo Bang Fitro. Bang Fitro. Alhamdulillah baik. Bang Fitro sendiri kabarnya Bang, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Fatan nonton konsernya Tulus enggak? Dia konser di
0: Indi. Nah itu Bang Fitro, belum sempet nih nonton konser Tulus, padahal ada kan?
1: Iya, Tulus yang itu yang sering lagunya terputar di sini.
0: Iya, belum sempet.
1: Iya, aku dapat cerita dari teman-teman di ini, di ada aku melihat salah satu Instagram penyanyi Minang, jadi oh, penyanyi Minang itu main posting dia entah itu ngomong entah di mana, aku gak tahu. Dengan sekarang Tulus sedang konser di tinggi itu.
0: Iya sih, aku juga udah sempet dapet infonya melalui media sosial, tapi lupa lagi deh, belum sempet aku screenshot karena memang ya itu untuk waktunya sendiri belum iya. Ada, akhirnya nggak sempat beli deh.
1: Iya, aku melihat satu ini Instagram salah satu penyanyi Minang lah ya, tibanya itu, jadi dia posting kayak apa itu dengan ke kanan dan ada konser Tulus terus matanya. Aku tahu dari kemarin.
0: Ini coba aku lihat dulu ya. Oh masih Agustus, masih lama ternyata. Ada iya. Di Sargari Festival Desa Cowboy, itu bakal hadir di lapangan Imam Bonjol Padang. Oh ada Banda Neira juga ternyata.
1: Iya, ya itu dia.
0: Trio Imron. Wah ini bisa nih, menarik nih. Mungkin di antara teman-teman Pro 2 juga.
1: Iya.
0: Oke. Iya, betul.
1: Yeah. Itu ya berarti aku nggak salah, soalnya aku baru kalau aku ada salah satu penyanyi-penyanyi Minang yang aku follow IG-nya. Dia memposting story ada terus konser katanya. Katanya terkejut kan tuh. Dia jadi pengacara, makanya supaya benar beritanya itu. Tidak takutnya nanti salah.
0: Iya, iya.
1: Salahin juga kan tuh.
0: Tapi hadirnya itu bakal, konsernya bakal digelar tanggal 22 Agustus. Masih agak lama sih.
1: Iya. Oh, mudah-mudahan nanti kita bisa nonton abang. Aku ada niat misalnya mau nonton bang. Karena kapan lagi ya bang ya? Rugi aja kalau nggak nonton.
0: Betul, betul, betul, betul. Karena tuh sama Banda Naira juga.
1: Karena kalau boleh jujur, selama ini ya pernah aku nonton konser itu cuma penyanyi-penyanyi Minang aja bang. Kalau ini untungnya orang Minang, tapi penyanyi Indo anggulannya bang.
0: Orang Minang siapa nih? Emang Tulus orang Minang? Tulus. Kayaknya Tulus orang Minang.
1: Iya.
0: Oh, baru tahu aku.
1: Iya bang, orang Minang bang.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Orang Bukit Tinggi.
0: Orang Bukit Tinggi? Wah, tahu banget nih bang.
1: Iya. Aku juga dapat nikah lah bang, tapi gimana kata aku juga belum terlepas ya. Tapi ya jelas aku pernah pula entah di TikTok entah gimana dia nyanyi-nyanyi lagu Minang. Tapi entah betul orang Minang, kayaknya orang Minang sih bang, kalau dia ada juga bikin-bikin lagu Minang, berarti dia orang Minang bang.
0: Iya ya, kayaknya Bukit Tinggi kayaknya lebih tepatnya ya.
1: Iya,
0: iya, orang Sumbar lah pokoknya. Minangkabau.
1: Iya, soalnya aku pernah juga melihat TikToknya, ada salah satu penyanyi lagi perempatkan TikToknya Lila. Jadi dia pernah ngirim video kakim apa lagu Minang, tapi penyanyinya Tulus. Makanya aku juga jadi penasaran tuh, kiranya dia orang Minang tuh. Oh baru, iya makanya ulamanya Lila lah. Urang Bukit mah.
0: Oh, menarik juga ya, ada urang awa, seorang Tulus nyata urang awa.
1: Iya, aku itu dari Jiwa loh, dari penyakit di sebelah Jiwa.
0: Iya. Mantap.
1: Dapat juga lah, berguru sama Jiwa kan waktu dia masih jalan. Dapat aku ilmunya kayak dia, aku juga nggak tahu dia dapat ilmunya gimana.
0: Oke, Bang Hanafi, mungkin ada mau request lagu nih, tapi sebelumnya juga mungkin aku mau tanya nih Bang Hanafi, biasanya kalau Bang Hanafi, oh astaga, iya lupa ya Bang Tito, tiba-tiba jadi Bang Hanafi.
1: Ini kayak ini gagal tipe kartu aja nih kemarin gurunya, jadi gagal ikut lagu.
0: Iya Bang Fitro, biasanya kalau sekarang ya, ini kan karena ada media sosial kan, bisa buat upload foto, terus juga pokoknya upload momen. Itu Bang Fitro masih pakainya media sosial buat ngupload momen yang penting lah, atau masih pakai buku-buku album tuh, fotonya disimpan-simpan di album foto, di diary?
1: Keduanya bang.
0: Oh masih keduanya?
1: Iya.
0: Kira-kira kenapa tuh?
1: Jadi yang soalnya kan ada memang ya banyak, soalnya kan ada mungkin kita nambah ya, kalau di media sosial mungkin kita bisa melihat, kalau di album kadang ada orang tua kita itu ingin itu supaya ingin juga lah kan, hebatnya mungkin dia aku mau juga supaya lebih seimbang dibagi bang. Jadi kalau di media sosial kan kita bisa melihat orang banyak, kalau di album mah bisa pribadi bang, jadi biar seimbang di album, jadi di media juga jadi
0: betul. Iya betul ya.
1: Iya seimbang apa?
0: Iya karena kalau misalnya walaupun di album foto, kadang-kadang yang namanya kertas kan bisa agak mudar, sedangkan kalau di media sosial kan bakal 4K terus gitu kan, bakal gambarnya masih jelas. Tapi memang kalau media sosial tuh bisa tiba-tiba hilang lah akunnya. Juga sama-sama yeah. aja sih sebenarnya sih. Tapi ada keuntungan lah. Jadi siap-siap lah kalau misalnya ternyata media sosialnya hilang, masih ada foto di album, di buku albumnya nih. Kayak gitu ya Bang Hanafi. Bang Fitro Hanafi mulu.
1: Iya, yeah. Apalagi misalkan nanti kalau udah anggikan, bayangkan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Anggikan kalau teknologi itu memang sudah gak ada lagi, ya kita masih bisa melihat foto-foto kita kan ya.
0: Iya.
1: Ya, karena kita kan nggak tahu ya berapa tahun depan apa yang akan terjadi. Karena aku kemarin ini juga ingin juga mendengar video-video tentang kan nggak asal gampangnya nggak akan jadi ini itu. Jadi kita juga harus mewaspadai ya, ibarat jadi kita untuk menghindari apa yang akan terjadi. Jadi kita simpan keduanya di media ada, di album juga ada. Ini kan suatu saat nanti teknologi itu tidak ada lagi ya kan, kita nggak tahu kenapa ya terjadi
0: itu. Iya oke. Oke kalau gitu Bang Fitro, mungkin mau request lagu malam hari ini Bang Fitro? Mau dari Tulus?
1: Waktu hari ini dari, ini ya Bang, dari Tulus ya Bang.
0: Ada Monokrom nih, seru nih lagunya nih kalau Tulus Monokrom. Sama tentang memori sih Monokrom tuh, lembaran foto gitu kan.
1: Yang baru nih Bang yang yang baru sekarang, yang baru-baru kali ini Bang.
0: Baru-baru kali ini ada Teh Hijau.
1: Iya itu Teh Hijau.
0: Oke, kalau gitu kita bakal dengerin Teh Hijau nih sama-sama Bang Fitro. Mungkin boleh salam-salamnya Bang Fitro.
1: Sama-sama untuk dapatkan.
0: Thank you.
1: Umiawa, Fadi Aisyah di Jakarta. Pulang dia Bang Fakan, kabar-kabarnya?
0: Enggak ada kabar tuh saya, aku enggak dapat kabar apa-apa tuh.
1: Oh ya, kalau pulang tuh pasti di pompok pun juga ini ya juga ribut ya, dengan kepulangan dia ya. Kayaknya mungkin pastilah siapa yang saya ingat kalau dia udah pasti kangen ke tempat saya sendiri.
0: Iya.
1: Iya. Padahal kalau aku ceritakan bagaimana dia itu waktu panjang ceritanya dari awal dia masuk 3 tahun itu rasanya baru 2-3 tahun nggak Bang dia di Padang Bang lagi dan juga tapi karena dia pergi keluar dia sebenarnya aku juga untuk melepas kepergiannya Bang tapi dipaksa tiba-tiba.
0: Oke.
1: Oke Bang, ya.
0: Siap Bang Hanafi. Bang Hanafi mulu Bang Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman pro 2 ada Bang Fitro malam hari ini. Jadi kalau Bang Fitro sendiri itu pilihannya ada 2 untuk menyeimbangkan ya. Karena memang kalau misalnya album foto-foto itu ada dari dulu, tapi warnanya kan semakin memudar kalau dijaganya nggak benar teman pro 2. Terus juga kalau media sosial ada rasa kekhawatirannya ketika misalnya akunnya dihack mungkin, terus juga akunnya tiba-tiba hilang, atau benar kata Bang Hanafi yang tadi, kita kan nggak tahu ya, kayak suatu saat tiba-tiba dunia internet hilang begitu saja, masih ada kenangan yang bisa kita lihat di album-album foto. Nanti kita lanjut lagi teman pro 2, tapi kita dengerin dulu nih lagu Tulus yang nice info Bang Fitro, thank you banget, ada di Sargari Festival. Emang sebelumnya aku udah sempat lihat nih teman pro 2, mungkin bisa jadi opsi kamu untuk mengisi waktu di tanggal 22 Agustus 2026, lapangan Imam Bonjol Padang. Aku tertarik sih teman pro 2, kayaknya kita bakal ikut, kita bakal beli tiketnya. Ada kategori tiketnya, ada sendiri, berdua, berempat, dan juga harga tiketnya ini affordable banget. Bisa kamu beli di pre-sale pada hari ini, tapi tanggal 22 Agustus, bisa lah bisa. Oke, ada Tulus Teh Hijau.

0: Edge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus

0: www.ac.id atau telepon 0811-66014-14. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
0: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kali ini kayaknya bakal jadi debatable mungkin sama aku. Tapi enggak sih, aku juga orang yang gak terlalu suka sama mereka yang kayak flexing. Nah ini makanya, jadi harus ada yang namanya batasan. Gak masalah ketika kamu, gak perlu khawatir gitu kan, ketika kamu mau posting momen kamu, kamu mau posting apa yang sedang kamu lakukan, kamu mau posting banyak hal di media sosial, begitupun dengan captionnya, cerita hal yang menarik saat momen tersebut. Yang pasti, jangan sampai kamu kayak benar-benar memperlihatkan kekayaan kamu, terus juga kamu memperlihatkan privasi sejelas-jelasnya. Hai guys, rumahku ada di sini. Lihat guys, tingkat 2. Ini alamatnya di sini ya, jalan ini, jalan Sudirman atau jalan Perintis Kemerdekaan. Hai guys, mobilku ada 2. Ini rumah pagerku nih agak tinggi, tapi nggak dikasih kawat sama papi ai di atas. Terus juga di samping kendaraan motor nih ada lemari-lemari, biasanya buat barang-barang papi ai gitu kan. Buat nyimpen perkakasnya, buat servis mobil sendiri. Ini banyak peralatannya nih guys. Biasanya gitu teman Pro 2. Iya kan, biasanya gitu kan. Tapi ya gak tanpa sadar, foto konser atau liburan kita, nongkrong sama ngopi yang kita upload, itu sebenarnya kita mungkin lagi menyusun cerita tentang diri kita sendiri. Jadi media sosial itu bukan cuma tempat update status, tapi juga semacam autobiografi versi digital. Makanya jangan sampai untuk kita sendiri yang mungkin merupakan seorang yang akan melihat postingan tersebut, kita berpikir apa-apa, wah flexing nih, gak bisa diterima nih, ini harus di judge nih, ini gak bisa kayak gini nih. Karena ya yang posting juga bijak, yang melihatnya juga bijak. Kita gak bisa menjudge bahwa dia ini kayak mau nipu-nipu, tapi juga kita juga harus melihat ini gimana nih latar belakangnya, benar atau enggak, atau kita hanya cuma berpikir bahwa ya udah, ini hanya cuma sekedar postingan media sosial yang notabene-nya memang bisa jadi tidak sesuai realita karena seketerbuka itu sebuah media sosial. Jadi enggak harus kita kayak, wah hidupnya enak banget ya, wah hidupnya menarik banget ya, wah hidupnya kayak asik ya, terus kita ngebandingin diri kita deh, ya kapan nih hidupku kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya lebih dangerous teman Pro 2, lebih bahaya untuk kamu sendiri. Tapi bukan berarti saat teman kamu posting, hai guys aku lagi jalan-jalan nih, aku lagi olahraga, pesku dapet sekian nih, alhamdulillah guys, dari beberapa hari yang aku posting pesku semakin meningkat atau bertambah. Ini kan bisa kita katakan positif kan teman Pro 2. Nah kalau kayak gitu berarti kamu gak perlu ngejudge, ih apaan sih norak banget, ih apaan sih kampungan banget, cuman kayak gitu doang. Nah itu beda lagi teman Pro 2. Jadi sama-sama bijak lah, untuk kamu yang mau posting juga, kamu bijak, kamu harus perhatikan, gak semuanya harus kamu ceritakan. Memang tujuannya buat autobiografi kamu sendiri, kamu bisa melihat masa-masa lalu kamu, dan itu juga kan nanti menjadi pelajaran untuk kehidupan kedepannya. Itu karena ada ikatannya, karena perasaan kamu ketika saat itu, wah ternyata dulu aku pernah berhasil lari pes sekian ya, kayaknya kedepan ini udah lama gak lari lagi, coba aku mau coba lagi deh di tahun 2026 ini, aku kembali ke bentuk seperti ini, yang idealnya seperti ini, jadi tahun berikutnya aku olahraganya harus jor-joran, kan bisa seperti itu. Nah itu dia teman Pro 2, banyak kan hal yang menarik yang bisa kita bahas tentang media sosial. Mungkin kamu juga ada yang mau cerita, kadang-kadang kamu bingung gak sih, ini aku bingung nih, teman aku sering posting sana-sini, aku ngerasa dia tuh kayaknya lagi flexing, tapi yang aku pikir sih enggak juga. Nah gimana tuh, flexing atau enggak nih? Tapi ya itu, kadang-kadang ada rasa iri, rasa cemburu dengan kehidupannya, gimana ya? Nah, balik lagi teman Pro 2, ini media sosial, enggak semuanya itu gambaran hidup yang utuh. Kadang kita lihat feed orang lain, kok hidupnya seru terus, padahal yang tampil di media sosial biasanya memang highlight terbaik dia. Karena kita, kadang-kadang kamu pernah ngerasa nggak? Pasti semuanya hampir ya. Kita mau posting sesuatu, itu bukan
memosting hal yang kayak kurang keren. Aduh, nih fotoku kayaknya kurang keren. Aduh, videonya kurang keren. Pasti kita nyari angle terbaik, kita nyari momen terbaik yang akhirnya udah kita posting aja. Jadi jangan buru-buru merasa hidup kita, hidup kamu, hidup aku merasa tertinggal karena yang kita lihat belum tentu keseluruhan ceritanya.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih sama teman setia kamu Fathan Mubina di Pro 2 FM Padang frekuensi 90,8 MHz juga di aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Nah, ini masih tentang media sosial yang menjadi tempat untuk menyimpan album foto atau kenangan teman Pro 2. Kita beda pembahasannya jauh-jauh tentang kontennya, karena ya memang semua yang kita posting itu bisa kita anggap sebagai konten, tapi yang tujuannya berbeda. Kali ini aku yang lebih aku perhatikan, yang lebih aku tekankan itu bagaimana media sosial menjadi sebuah album kenangan. Nah, itu teman Pro 2. Jadi lagi-lagi yang aku ingatkan, sebijak-bijaknya, bijak untuk kamu yang melihatnya, bijak kamu yang bakal memposting momennya. Karena mungkin yang tadi udah dibahas sama teman UK KPK, gak semuanya harus diposting. Tapi gak apa-apa kalau emang kamu mau posting, yang penting kamu udah tahu nih, bijak tuh dapet dari mana ya. Kamu udah kamu pelajari, udah dikasih tahu sama orang-orang, akhirnya kamu berpikir, oh kayaknya yang ini gak boleh posting nih, oh kayaknya ini bakal mengarah ke flexing nih, oh ini kayaknya aku bakal kayak ria nih atau sombong nih. Jadi kamu hanya sebatas kasih foto, terus juga, hai ini aku lagi mau cerita nih pengalaman aku di sini. Wah seneng banget akhirnya aku bisa jalan-jalan lagi hanya sendiri, karena aku memang harus sendirian, mencoba untuk sendirian pergi-pergi biar menumbuhkan rasa keberanian diriku sendiri. Akhirnya itu jadi momen yang suatu saat nanti kamu bakal lihat, wah luar biasa banget aku saat itu, ketika itu, dan hingga akhirnya ternyata saat ini aku udah prosesnya udah berjalan lancar. Itu terjadi sama aku sama Pro 2? Enggak sih, belum sih. Aku cuma kemarin posting doang tentang perjalanan aku, coba-coba. Memang pikiran yang lumayan aneh yang akhirnya buat galau. Padahal lagi gak ngegalau, lagi gak banyak pikiran. Tapi gara-gara satu pikiran itu sama Pro 2, akhirnya banyak pikiran sama ngegalau. Aku nyoba ke curug air terjun Sarasa menggunakan sepeda. Sepeda melewati bypass, hanya melewati, enggak jalan sampai beberapa kilo pakai di bypass, enggak, cuman melewati aja bypass. Aku lupa arah mana gitu pokoknya. Belum lagi pas ke air terjunnya, itu kan pasti ada tanjakan kan, dan terus menanjak. Makanya kayak satu sisi aku kayak bangga aja gitu, karena pada akhirnya aku berani untuk mengeksplorasi dengan diriku sendiri tanpa ada teman atau tanpa harus sama keluarga. Ya udah aku posting aja. Selain momen itu ya juga dengan suasana dan keindahannya, yang memang aku orangnya suka sama nature. Jadi banyak dieksplorasiku tentang nature gitu. Terus juga kan ada juga postingan yang gak ada captionnya, cuman memperlihatkan potongan-potongan saat aku berada di sini, saat aku berada di sana, gak ada akunya, cuman pemandangannya doang. Nah itu kan bisa kayak gitu untuk momen suatu saat yang bakal kita lihat lagi, bakal kita reminder lagi. Karena satu hal yang perlu kamu ketahui teman Pro 2, ternyata kenangan itu punya manfaat besar untuk kesehatan mental. Jadi kamu pernah nggak kayak tiba-tiba lihat foto 5 tahun lalu terus kayak langsung senyum? Ternyata kenangan memang bisa bikin kita sadar kalau kita udah melewati banyak hal. Dan dari situ kita jadi lebih menghargai proses yang pernah dijalaninya. Itu dia teman Pro 2. Jadi nggak ada salahnya kan, media sosial itu menjadi tempat untuk memberikan ruang berbagi momen. Atau memang kalau kamu orangnya yang kayak privasi banget, yang gak terlalu mau mengumbar-umbar, itu gak ada masalah juga kalau kamu menggunakannya hanya dengan buku atau album foto atau diary. Tapi bisa kamu menggunakan secara digital ya, bukan media, tapi secara digital, platform-platform atau aplikasi lain kayak Cloud, terus juga kayak G Drive, itu kan kesimpan sendiri di Google kamu tanpa kamu harus bercerita ke orang lain. Tapi kenapa sih harus cerita ya? Karena lucunya satu foto lawas aja kadang langsung bikin grup WhatsApp rame. Nah itu kan bisa menjadi penghubung di antara kamu yang misalnya kamu postingnya tentang komunitas. Ih guys, aku bersyukur banget nih, akhirnya aku berani mencoba bergabung sama komunitas, dan ini komunitasnya positif vibe banget, positif
positif banget lah pokoknya. Ini di sini dan ini begini kegiatannya, rangkaian kegiatannya. Tiba-tiba walaupun bukan teman kamu, ada yang bertanya, "Ih, boleh dong aku ikut enggak?" Nah, itu kan ada satu hal yang positif yang bisa kita ambil ya. Bagaimana bagian itu bisa membuat ikatan seseorang dengan orang lain itu media sosial. Dan ada yang ingat kejadian lucunya, ada yang baru sadar ternyata dulu gaya rambutnya unik banget. Dari situ obrolan panjang pun dimulai lagi. Ketika kamu mungkin yang biasanya yang sering tuh Facebook, kamu kan udah punya grup teman-teman, entah itu teman-teman kantor atau teman-teman SD atau teman-teman SMA. Jadi kalau teman-teman SMA iseng nih cari foto-foto yang lama yang pernah kamu ambil bareng-bareng mereka. Ya ampun, dikirim ke WhatsApp. Ya ampun, ini, si A, rambutnya dulu kayak gini ya. Tingkahnya dulu kayak gini ya. Berantakan banget, cool banget. Biasanya gitu teman Pro 2. Dan itu salah satu kenapa akhirnya kenangan punya manfaat. Entah itu untuk kesehatan mental kamu dan juga untuk mempererat hubungan. Kalau kenapa harus di media sosial? Ya tujuannya hanya untuk berbagi cerita aja. Dan cerita itu bisa menjadi pelajaran untuk orang lain. Mungkin itu baik, karena memang baik. Kayak misalnya ada beberapa konten. Kalau itu memang tujuannya konten ya. Walaupun satu sisi bisa untuk kenangan dia saat dia sedang mengurus anaknya atau membesarkan anaknya. Jadi step by step. Ada beberapa banyak postingan awal mula ini guys, pertama kali anakku lahir, terus kedua, oh ini guys kejadiannya seperti ini dan aku pelajari di mana-mana, ternyata kalau untuk menegurnya harusnya caranya begini dan itu udah aku coba lakukan keesokan harinya. Itu kan biasanya ada tuh video-video kayak gitu kan. Itu bisa untuk jadi autobiografinya atau biografi dirinya sendiri untuk mengurus anaknya. Atau juga bisa untuk ya momen yang akhirnya suatu saat dia bakal lihat, dulu aku bisa ya untuk membesarkan seorang anak. Dan di sisi lain orang-orang yang melihat kan juga jadi belajar ya. Oh ternyata begini ya cara menegur anak dengan baik. Banyak hal yang benar-benar bisa kita ambil dari media sosial, tapi sekali lagi nggak semuanya. Itu kita harus melihat secara keseluruhan bahwa di media sosial itu adalah hidup mereka semua, kehidupan yang utuh semua. Enggak, teman Pro 2, karena itu hanya momen-momen yang krusial aja mungkin, yang paling penting dan yang paling bisa dikatakan sih kayak kamu kalau ngambil foto harus ada yang base-nya lah. Nah itu dia teman Pro 2.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Tapi itu nomor 2, jangan sampai apa-apa kamu kayak harus, oh momennya harus diabadikan nih pakai kamera, video-videoin. Oh ini ayo-ayo kita kan lagi momen bareng-bareng keluarga, ayo kita ngumpul dulu, harus foto-foto dulu. Padahal itu sebenarnya kadang-kadang itu gak sepenuhnya caranya benar teman pro 2. Jadi ini ada penelitian teman pro 2 dari laporan atau jurnal yang dipublikasikan, itu Journal of Experimental Social Psychology. Para peneliti itu menemukan bahwa orang yang aktif membagikan pengalamannya ke media sosial ternyata membentuk kenangan yang kurang tepat terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Ini terdiri dari 3 rangkaian penelitian yang dipimpin sama Diana Tamir dari Princeton University AS. Para peneliti itu mengeksplorasi bagaimana orang yang ambil foto, video untuk media sosial mempengaruhi kesenangan, keterlibatan, dan kenangan terhadap peristiwa tersebut. Jadi untuk itu peneliti meminta peserta itu menyaksikan, ada yang menyaksikan TED Talks dan melakukan tour di sebuah gereja di kampus Stanford University. Nah, para peserta itu diminta untuk merekam pengalaman mereka dengan beberapa cara. Ada yang foto atau mencatat, ini tujuannya agar peserta itu merekam tanpa menyimpan. Jadi ada yang foto doang sama nyatat. Selanjutnya beberapa orang diminta untuk membagikannya ke media sosial sebagai, sedangkan sebagian lain enggak teman pro 2. Habis itu peserta nanti bakal ditanya tentang bagaimana mereka menikmati pengalamannya, terus bagaimana fokus mereka sampai kuis yang menguji ingatan mereka. Dan hasilnya Tamir dan tim menemukan bahwa berbagi pengalaman di media sosial gak banyak mempengaruhi kenikmatan seseorang melakukan pengalaman tersebut. Hanya saja orang yang mencatat dan membagikan pengalaman mereka di media sosial lebih buruk sekitar 10% dalam tes memori di semua eksperimen. Karena memang benar teman pro 2. Mungkin di antara kamu belum pernah sadar, mungkin untuk kamu yang memang suka bikin konten gitu kan, apa-apa liburan, holiday sama keluarga, harus ngonten, harus diabadi. Tujuannya bukan ngabadin sih, emang kayak ngonten aja gitu kan, biar nanti mungkin suatu saat bisa jadi tempat ladang cuan. Karena memang kan di saat-saat ini, zaman-zaman kayak sekarang, di generasi sekarang juga, kayaknya ngelihat di media sosial tuh jadi tempat buat bekerja deh. Jadi dia gak kepikiran buat kuliah atau kepikiran buat belajar atau apa. Kayaknya udahlah ngonten aja, paling simple. Biasanya gitu ya teman pro 2, ada yang seperti itu. Tapi gak semuanya. Nah ini juga yang sebenarnya akhirnya aku sadari. Ketika orang tua aku, ayahku lebih tepatnya, dia memang suka untuk membuat konten, tapi seakan-akan semua tuh harus diburu-buru gitu. Udah yuk ini kita jalan lagi, lanjut lagi, ini momennya udah selesai ini, udah dibuat kontennya gitu kan. Atau yang aku lihat sendiri emang kayaknya dia gak menikmati momennya. Tapi memang karena sebelumnya udah sering mengeksplorasi, sekarang kan juga udah umurnya udah tua, artinya experience-nya, pengalamannya, terus juga jejaknya itu udah banyak di mana-mana, kemana-mana ya, jadi fine-fine aja. Sedangkan kalau aku sendiri, kadang-kadang juga aku ngerasain yang kayak kemarin tuh ke Air Gunung Sarasa, itu cuman bingung fokusnya tuh kadang-kadang, ini kontennya ntar gimana ya, ini angle-nya ntar gimana ya, nanti kayak gini gimana ya, dan akhirnya ya udah, aku nggak kayak ada keterlibatan dalam hal tersebut, kayak udah itu mengalir begitu aja, tiba-tiba di naik sepeda karena cuman kepikiran ntar buat konten kayak gini, ini harus disimpan di sini, harus uploadnya kayak gini, atau mungkin captionnya harus begini. Akhirnya aku lupa ditanya, emang perjalanannya kemana? Aku lupa lagi nama daerahnya. Terus juga sepedanya itu pas itu di daerah mana tuh kamu akhirnya nggak kuat? Wah, itu kali itu aku ingat sih teman pro 2. Ya pokoknya gitu. Mungkin di antara kamu ada yang menyadari hal tersebut ketika akhirnya ada kesalahan dalam mengingat kenangan karena fokusnya hanya untuk memposting, menyebarkannya di media sosial. Dan ini bukan hanya menyebarkannya ya, karena yang nyata juga ini dalam penelitiannya, yang nyata juga itu hampir sama. Jadi yang cuman melihat TED Talks-nya doang, membahas tentang gerejanya itu malah dia lebih paham gitu. Dan itu mungkin bisa menarik tuh untuk kita terapkan ketika kita harus
mengingat momen mungkin ya sesekali lah video, terus juga ngambil apa gambar. Setelah itu ya udah lanjutkan untuk menikmati momennya, momen sendiri, terutama lagi pas di nature. Kita lihat aja tuh pohon-pohon yang hijau, ya hampir kayak tadabur alam lah teman Poroduan. Wah, luar biasa banget Tuhan menciptakan seperti ini ya. Wah, keren banget ini. Wah, ini kayaknya adem banget. Wah, ini kayaknya asik banget. Wah, ini ngerendam di aliran sungai ini mantep banget, dingin banget. Dan udah, sesekali foto guys baru dari air terjun Sarasa guys. Nah gitu, atau guys baru dari sini guys, sesekali aja. Gak harus benar-benar yang fokusnya untuk konten, fokusnya untuk harus diupload di media sosial, gak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang perlu kamu ketahui juga, ini kan akun bisa hilang ya, media sosial tuh emang praktis, tapi jangan sampai semua kenangan cuma disimpan di situ. Jadi foto-foto penting tetap baiknya di backup ke cloud atau hard drive, karena memang kenangan itu terlalu berharga kalau sampai hilang gara-gara lupa password atau akun bermasalah. Dan teknologi mungkin berubah terus ya. Dulu cetak foto, sekarang upload story. Besok mungkin pakai AI atau virtual reality bisa juga. Tapi satu hal yang gak berubah adalah kenangan tetap punya nilai karena kita benar-benar pernah mengalaminya. And last teman Pro 2, aku mau nyampaikan untuk kamu semuanya, para orang tua yang mungkin esok hari itu pertama kali anaknya menjejakkan kaki di sekolahnya. Wah, itu bisa tuh untuk mengabadikan momen. Bagaimana kamu bakal merasakan bahwa waktu itu bakal terus berjalan dan secepat itu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
1: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur.

entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi, karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terbang.

sahabat kreatif. Kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat, mimpi indah, dan sampai jumpa. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari top komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kaum musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surga-Nya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surga-Nya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan cintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ingat, cinta di jalan Allah. Jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

0: Manfaatnya, kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
5: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
6: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
5: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
4: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Ada sprint 15 putaran itu mendapat tambahan 4 poin sehingga kini mengoleksi 197 poin. Yang unggul 11 poin atas rekan setimnya Marco Bezzeggi yang masih berada di peringkat kedua dengan 186 poin. Rekrutan anyar bek sayap Sandy Walsh mengungkapkan alasan memilih nomor punggung 6 bersama klub BRI Super League Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub, Sandy menjelaskan keputusannya memilih nomor 6 tidak lepas dari hasil diskusi yang ia lakukan bersama istrinya, Aislinn Koenig. Sandy Walsh mengambil alih nomor punggung 6 setelah sejak beberapa musim lalu digunakan oleh gelandang Robbie Darwis yang sejak musim ini tidak melanjutkan kontraknya bersama Persib Bandung. Pembalap Aruba IT Racing Ducati Iker Lecuona mengakhiri rentetan 25 kemenangan Nicolò Bulega setelah memenangi race 1 kejuaraan dunia Superbike WSBK Inggris 2026 di sirkuit Donington Park Sabtu. Lecuona mengamankan kemenangan pertamanya dalam kejuaraan dunia setelah menyelesaikan balapan 23 lap dengan keunggulan hanya 0,165 detik atas rekan setimnya tersebut. Pembalap asal Spanyol itu melakukan start dengan baik untuk merebut posisi terdepan dari Bulega yang mengawali balapan dari posisi pole. Lecuona sempat melebar di tikungan ketiga pada lap ketiga sehingga Bulega mengambil alih pimpinan balapan. Namun Lecuona segera merespons dan kembali merebut posisi pertama.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin. Gimana nih hari Senin kita hadir lagi menyapa kamu, teman Pro 2. Mudah-mudahan jadi awal yang baik ya di hari Senin ini. Pagi-pagi Senin kamu disapa sama Gus Pri. Teman Pro 2, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Sampai nanti siang ada Gus Pri yang temenin kamu siap-siap. Mulai dari siap-siap dulu kali ya, mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah. Karena hari ini hari pertama masuk sekolah lagi ya teman Pro 2. Itu berarti liburannya udah resmi berakhir. Dan harus fokus lagi dong ya. Kemarin udah santai, udah mengembalikan suasana hati kamu, ya enggak teman berdua, biar siap lagi untuk menjalani pendidikan. Mudah-mudahan berprestasi semua ya dengan liburan yang udah dilakukan, jadi refresh lagi otaknya dan pikirannya kembali segar untuk menerima apapun pelajaran hari ini. Udah pada kangen juga kali ketemu sama teman-teman sekelas gitu ya, atau teman-teman satu sekolah yang kemarin satu kelas, terus sekarang udah gak satu kelas, mungkin masih bisa ketemu di jam istirahat. Tapi sama Gus Pri nanti teman berdua gak ada jam istirahatnya, adanya jam 6 sampai jam 12 kita bakal bareng-bareng terus dengan info-info dan lagu-lagu yang udah kita siapin ya. Jadi buat kamu tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, tahu.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Pagi hari ini kita mulai dulu dengan update informasi teman Pro 2. Kali ini dari daerah Karawang, dikutip dari rri.co.id. Pengurus Koperasi Marga Mukti Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, optimistis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dinilai mampu memperkuat perekonomian hingga ke tingkat desa. Anggota Koperasi Marga Mukti, Yani, mengatakan KDKMP memiliki semangat memberdayakan masyarakat desa. Menurutnya, konsep pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi merupakan langkah tepat untuk menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Ketua Koperasi Marga Mukti, Rosida, juga menyatakan dukungannya terhadap program KDKMP yang menilai cakupan program tersebut lebih luas dibandingkan koperasi yang dikelolanya saat ini. Rosida menjelaskan Koperasi Marga Mukti merupakan koperasi simpan pinjam yang beranggotakan aparatur sipil negara atau ASN. Karena itu manfaat koperasi tersebut hanya dapat dirasakan oleh para ASN yang menjadi anggotanya. Sementara itu anggota KDKMP berasal dari masyarakat yang terdaftar di desa atau kelurahan setempat. Dengan cakupan yang lebih luas, manfaat program tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih dengan informasi terupdate di pagi hari ini. Kali ini teman Prodo 2, kita kutip kembali dari rri.co.id. Kementerian Sosial terus memberikan pendampingan kepada seorang anak yatim piatu berinisial H di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pendampingan dilakukan setelah diketahui memiliki kebiasaan menghirup bau bahan bakar minyak dari tangki sepeda motor milik warga. Dan pendampingan dilakukan melalui sentra Palamarta Sukabumi. Kunjungan lanjutan berlangsung pada 8 Juli 2026 untuk memantau perkembangan kondisi H sekaligus mengevaluasi intervensi yang telah diberikan. Nah, asesmen tersebut menjadi dasar penyusunan layanan lanjutan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kemensos juga melibatkan berbagai pihak agar penanganan dilakukan secara menyeluruh. Dimana hasil asesmen menunjukkan H merupakan anak penyandang disabilitas sensorik dengan hambatan pendengaran dan bicara. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia pada 2025, H kini diasuh oleh kakak kandungnya. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas membuat pengawasan terhadap H belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, H belum menguasai bahasa isyarat sehingga mengalami kesulitan menyampaikan kebutuhan maupun emosinya. Saat ini H bersekolah di sekolah luar biasa dan mengikuti kegiatan belajar secara rutin. Kemensos mencatat terdapat perkembangan positif sejak H memperoleh pendidikan di sekolah tersebut. Dan melalui rehabilitasi, Kemensos berharap kemampuan komunikasi pembinaan pelaku pemulihan dan fungsi sosial H dapat terus berkembang. Keluarga juga akan tetap dilibatkan dalam setiap tahapan rehabilitasi agar proses pendampingan bisa berjalan dengan optimal.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,